Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku.

0: Nampak kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
4: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda semua. Pada pagi ini masuk mai pula bersama dengan Bawang untuk berita utama Bahasa Melayu Sawata Jala pada pagi ini. Untuk pada pagi ini, apa khabar dan akak di luar sana? Semoga semua tu duduk dalam keadaan sihat walafiat belaka. Semoga semua tu dimurahkan rezeki dan juga dipancarkan umur belaka. Berikut ini berita sepenuhnya. Mesyuarat Kabinet telah meluluskan draf kenyataan dasar kerajaan di bawah pimpinan Anutin Chan Birakun dengan menetapkan 5 teras utama untuk memacu pembangunan negara, iaitu ekonomi, hubungan luar dan juga keselamatan sosial, pengurusan bencana serta alam sekitar dan pentadbiran kerajaan termasuk pembaharuan undang-undang. Kerajaan dalam panggal ini akan meneruskan usaha menyelesaikan masalah negara sambil mengstruktur semula ekonomi dan sosial negara secara lebih menyeluruh. Pendekatan pentadbiran juga akan diperbaharui melalui sistem kluster bagi meningkatkan kecekapan kerja antara agensi. Selain itu juga, kerajaan akan menggabungkan kerjasama sektor swasta dan rakyat serta menyesuaikan peranan kerajaan sebagai pemudah cara dan penyokong kepada masyarakat. Pembangunan sistem digital dalam sektor awam juga akan dipercepatkan. Perdana Menteri Anutin Chan Birakun mengumumkan 3 pengkatan utama bagi menangani krisis tenaga akibat konflik di Timur Tengah yang semakin memuncak, yang memberi kesan kepada bekalan tenaga dunia dan menyebabkan harga minyak, gas serta kos barangan meningkat dengan cepat. Nilai turut berkesan secara langsung kerana bergantung kepada import tenaga dari rantau tersebut. Kerajaan menjelaskan bahawa walaupun konflik berakhir, kepemulihan sistem tenaga akan mengambil masa dan situasi harga tinggi mungkin berterusan. Oleh itu, rakyat digesa bersedia menyesuaikan diri, yang mana pada akhir kenyataan Perdana Menteri menyeru supaya rakyat berjimat cermat dan bersatu dengan keyakinan bahawa negara mampu mengharungi krisis ini bersama.

Untuk bilik tetamu Bahasa Melayu pada sesi pertama kita pada pagi ini, kita rehat dulu seketika. Selepas ini bertemu kembali untuk sesi yang kedua bagi bilik tetamu Bahasa Melayu Sabah Terjalar.

0: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
2: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 je.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selateh.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak mutu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Praktisi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยาลาโทร073-203-584
3: mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh. Jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: sama adik kakak dalam tempat tan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempat tan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatho Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatho Jala 24 Jam.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa semua dok dengan rancangan Rusia Kesihatan. Pagi ni mai jumpa dengan di Germany tiap-tiap pukul 9 lebih-lebih sampai pukul 10 ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Gitu boleh jumpa dengan di Germany tiap Selasa Rabu Khamis dah sejak dari pukul pagi-pagi ni lah. Pemirsa nak buat gapo masa ni boleh nak sub kosi tegur menegur pagi-pagi dengan di Germany hubungi mari nombor telefon 073-203-583. Hope you ada buat kereta buat mutu masa ni. Buat kereta ingatlah kita kena tak kepada unik-unik segala pemirsa dah sobat-sobat banyak jangan hidup sing sangat. Bangun pagi-pagi sikit jangan duduk sayuk sangat tu mulalah nak pergi kerja bangun tengah hari mula pulah degah lagi tu bahaya apa minat kena jaga-jaga we kerja jaga-jaga kesihatan anak cucu kita learning tu banyaklah masuk sekolah bau buka kita kena jaga juga kelik marilah mana hati anak kita tu kata hidung ke demel ke mana dah makin ni pun kena we cukup dah kerja kalah yo gitu sisi ni berehat dulu maju pop pula lagi sisi yang kedua dengan rancangan Rusia Kesihatan.

Rusia. Setelah sesi yang kedua dengan rancangan Rusia Kesihatan Peminat, sesi yang kedua ni nak mari kosi lah learning tu. Banyak lah abang hidup pelaku Faifa lah kuncon kalau mana gitu dah banyak. Kita kena buingat juga lo ni panah-panah ni kena buingat. Wah, mau pio abang pakai pak nyocoh buruk kalau mana dah. Semua dia kata kita ni kena tengok-tengok lah abang pak lah perkara cara gapo kita kena buingat. Kalau panah kita kena abang lebih panas lagi itu kena buingat takut-takut api bakar kalau mana deh. Dia kata yang pertama ni plug fire tu. Plug fire ni pak nyocoh tu lah. Hok dia nak nyocoh terosak lah, nyocoh power bank ni kena buingat juga. Takut-takut bakar hok tak ada mo ko cocoh lama bakar Faifa lak wongcon tu bakar sampai ke rumah. Kita kena buingat juga. Yang kedua ni hok pia ada air, ada kipas angin hok cocoh lama ke apa itu hok tak bakar tu kita kena katuk. Ni dok dia cocoh 24 jam dok musing. Takut-takut bakar kena buingat juga peminat dah. Betul dalam dapur geh. Hok dok masak tak lupa dok kecek orang kok laki-laki rumah tu. Tu kan siap sungguh. Sapakah hangit tu kan bakar. Kita kena buingat juga. Jangan duduk menyayut-menyayut, pas tinggal lagi duduk di luar, tak boleh. Pula yang keempat ni, duduk cocoh power bank. Ni duduk cocoh sampai ke 24 je. Tak ada buah. Tu mula duduk tak atas kain, okay? Ya panah tu kah. Mula wuf lalu dah. Bakar sampai ke rumah. Kita kena beringat juga. Nak cocoh-cocoh ni beli, pak cocoh agak mahal sikit lah. 300 kalau mana ni, duduk ke beli 10 kot cocoh. Tu mula bahaya bagi menak weh. Learning ni api bakar banyak dah. Duk tengok lah berita kena buingat-buingat juga. Janganlah duk saya beli hok go maha. Cocoh-cocoh ni kita kena hok nyocoh hok go maha. Mak oko sikit lah. Ada mak oko video. Ada aku ke apa itu dah. Jangan duk pelepah lah weh. Anak cucu duk cocoh hok kipas angin tak katuk. Tinggal. Takkan bakar umur itu kita kena buingat juga. Weh kejap bagi menak ni lah. Cara learning ni kita kena jaga-jaga juga. Lebih lagi tubuh-tubuh badan kita. Musim-musim panas. Tukar dengan auje. Dah. Kita kena jaga. Takut demam ketak hidung. Anak cucu nak pergi sekolah tu payah. Kena jaga-jaga lebih kejap lah. Peminat ni lah. Cuma dikosi dengan rancangan Rusia Kesihatan pagi ni. Dia buat gapo masa ni. Kek baru nak makan nasi masa ni. Elah mana sahayuk tu makan sipian ni tu. Gitu kita kena jaga.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

Saudara sisi yang terakhir dengan rancangan Rusia Kesehatan. Tengok sekali siapa hujung rancangan. Terima kasih peminat semua pada dengan rancangan Rusia Kesehatan pagi ni. Lu jumpa dengan DJ Moni tiap-tiap pukul 9, lebih-lebih siapa pukul 10 jo gelombang FM 95 jalan di Bahasa Melayu tepat ter 24 je. Pagi ni kalau ada gapa salah sedikit banyak, DJ Moni tak maaf belaka, jaga-jaga kesehatan belaka. Selamat belaka, DJ Moni tak tunuh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selat.

0: Mitok kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak mutu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatek 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: ินดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับด้วยความครอบครัวอบอุ่นครอบครัวของรายการใต้สันติสุขของเรานะครับผมวันนี้ทีมงานสวทชไปตรงผมประเทือนถึงดีสวัสดีทุกท่านครับ
1: ค่ะกับน้ำหวานเบนเจมาพรเบนเจมานะคะในรอบกี่เดือนในตอนที่เราได้มาโคจรพบกัน
2: Inilah sawatah jala gelombang 95 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
3: Perdana Menteri mempengerusikan mesyuarat persediaan bagi penganjuran mesyuarat tahunan Bank Dunia dan IMF tahun 2026 yang akan berlangsung di Bangkok pada bulan Oktober ini. Mesyuarat besar peringkat dunia itu dijangka mengimpunkan lebih 15,000 peserta dari hampir 200 negara termasuk pemimpin, menteri kewangan, gubernur bank pusat dan juga wakil institusi kewangan antarabangsa. Yang mana kerajaan Thai menegaskan persidangan ini menjadi peluang penting untuk mengukuhkan ekonomi negara, meningkatkan keyakinan dunia terhadap negara Thai serta membuka peluang baharu kepada sektor ekonomi dan juga pelaburan negara. Sekian berita awal jam, saya Ridwan bin Arong, pembaca berita.
2: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
4: Dengar berita polisi kerajaan.
5: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatha Jala.
6: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatha Jala.
7: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme, ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
8: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Pracha Sampan.
9: Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Loh Pak Je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 Je.

0: Sawatan Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selateh.

0: minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music by Nuhani.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh, pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jala.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti Sri 011-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang.

0: dengan berita polisi kerajaan
1: dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

Awas sajalah radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا علوما ينفعنا. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. اللهم وفقنا لإصابة الصواب برحمتك يا أرحم الراحمين. Bersalahan jikalau bercapu perempuan yen mahramnya dengan diberapa perpue yang banyak di dalam dusung yang besar yen tiada mahsur, yakni tiada berhenggo, iaitu ia lebih daripada 100, maka harus ia berkahwin padanya. Kita ambil situ dah. Situ kita dah. Ya. Dia kata bersalah jikalau bercapu perempuan yen mahramnya. Mahramnya, mahram itu perempuan yang dengan seorang laki-laki yang mau nak menikah atau mau nak kahwin itu. Bercapu dengan beberapa perempuan yang banyak. Betina tu ramalah. Di mana tu? Di dalam dusun yang besar. Di dalam dusun maksudnya di dalam kampung yang besar, maksud kampung hak luah.
Itu dia. Bercampur dengan perempuan yang mahram, yang tiada mahsur. Kau kau sifat dana tu yang tiada mahsur tu. Ha, sifat pada kata biberapa perempuan yang banyak. Biberapa perempuan yang banyak mana? Yang tiada mahsur. Apa mana yang tiada mahsur? Yakni yang tiada berhenggoh. Ha, yang tiada berhenggoh tu logat kita. Kita perjauhi sekali lagi, yakni hak tak ada sakat. Ha, tu mana tiada berhenggoh. Dah, hak tak ada sakat. Banyak mana hai hak tak leh nak sakat ni? Iaitu yang tiada berhenggoh. Jadi naknya yang sekolah lagi sebab yakni tetap sebagai mahsur. Nah, yakni yang tiada berhenggoh. Banyak mana hak tiada berhenggoh dan tiada tersakat, iaitu yang lebih daripada 100. Dia panggil tak tersakat tu. Moga dia lebih pada 100 kok, payahlah nak bilang moga dia ramah. Hak ni jawab bagi kata jikalau maka harus ia berkahwin daripadanya, yakni daripada itu perempuan yang banyak yang ada di dalam dusun yang besar. Hatu di segi kita. Nah, kita mengaji untuk ambil barakah dengan kita hidup kita. Apatah lagi tua yang mengarahkan kita ni, ia panggil alimun rabbaniyun. Nah, selagi baki keberkatan dia, amimilah ada di kita dia. Masalah nak wayak lagu mana? Nak wayaknya begini. Jadi ia ada wayak dulu ceritanya. Salah satu daripada syarat yang nak boleh kita menikah dengan betina tu, kita kena yakin putus. Kata betina tu bukan dia mahram kita. Tu pala cerita dia kecek tadi. Nah, kita kena yakin putus pa. Kata perempuan hak yang kita nak menikah dengan kita, nak menikah dengan dia tu, bukan dia tu orang hak yang haram nikah dengan kita. Ia panggil dia tu bukan dia mahram kita. Apa dia mahram? Man haruma nikahuh. Mereka yang haram kita menikah dengan dia, itu dia panggil mahram kita. Maka syarat perempuan tu nak boleh kita menikah dengan dia, syaratnya kita kena yakin putus mah. Kata ia ni bukan orang tu, bukan orang yang hari kita menikah dengan dia. Itu dia. Baik, kalau gitu, kalulah kita ada maklumat orang yang kata kita ni ada komo. Kata gemuloh ayah kita dulu tu besok pergi bini dalam kampung tu. Ini kita buat masalah hak luar pada kita. Mula ayah kita ni biasa pergi bini dalam kampung tu. Lepas tu, dah, orang dia cerita lah. Kata ia hidup situ tu lebih kurang dalam 2-3 tahun ke, setahun tengah ke. Boleh anak betina sore. Boleh anak betina sore. Nah, kemudian lepas ada tu, ayah kita tu mati. Duk lama sampai berpuluh tahun. Nah, kita yakinlah kata dalam kampung tu ada adik kita. Tino. Kita buat masalah itu. Ada adik kita betina sore ataupun ada kakak kita ke betina sore. Tetapi tak tahu kata sore mana. Tak ada orang kita tanya pio dah. Orang yang jamin ayah kita pergi bini tu tak ada mati habis dah. Tapi kita sangat yakin lah kata dalam kampung tu tak ada lah mahram kita sore. Ada adik kita sore dalam kampung tu. Hak sore mana adik kita tu? Tak ada siapa dia boleh tunjuk kata hak ni. Hak ni. Hak ni. Tak ada siapa dia boleh tunjuk gitu.
Hak kita mengaji saat ini, ya? Tak boleh kita ni nak pergi ambil orang betina dalam kampung tu tuak bini kita. Tak boleh. Pasal apa? Kerana tiap-tiap orang, tiap-tiap utik kepala daripada orang betina dalam kampung tu, ihtimal kata dia tu adik kita, ihtimal kata dia tu mahram kita. Maka selagi mana kita tak yakin kata orang ni, orang ni, orang ni, kita nak pergi ambil betina dalam kampung tuak bini tu tak boleh. Apa tu dia? Ha, tu masalah. Hak pesi nak mengaji, pesi dengar dengan telinga. Tak boleh tu. Kenapa tu dia? Ha, tu dia. Ah, sudahlah lah. Ha, sebab tu lah kita orang tua ni pun, cara kita nak bini curi-curi tu, tak boleh. Tak apa nak walaik anak. Mana kena bisik wayak juga ke orang. Ha, kata, ha ni, aku mai menikah lah kapan ni. Apa tu? Duk mai bol kat perut 2 bulan 3 bulan. Hak tok laki tu mati. Hak tu dah nak jadi sangat tu. Nah. Ha, mati ke bila menikah, bila bini beranak? Demo tak hubung banyak dalam muka pak dia mati dah. Tama-tama pun oleh kapung tu pak dia tu pala sutih jadi bini situ. Tak demo tak suk ceritalah. Tapi di segi hukum syaraknya ya tak suk cerita lagi. Nanti budak tu esok nak berlaki, ya kena pergi cahaya wali. Itu ha, satu hal. Hal yang kedua pula. Nah, mana-mana anak bagi orang saat ni. Hak jatuh. Kalau yang nak pergi bini dalam kampung tu. Selagi mana dia tak cerak kata orang tu, orang ni tu adik dia. Tak boleh. Tak boleh. Pasal apa? Kerana tiap-tiap far. Tiap-tiap satu daripadanya itu. Ihtimal adik dia. Gak selagi mana tak nyata, tak cerak, maka tak leh dia nak pergi ambil bit, nak pergi ambil tina oleh kapung tu, wak bini. Tu. Pasal apa tu? Kerana dia panggil, ada berlaku kesamare dengan mahram dia. Nampak tu deh? Itu berhenti pada cerita situ dulu. Kali itu tak leh, tak leh teh. Tak leh dia ni ambil bini, nak pergi ambil betina lah kapung tu tuak bini tu. Tak leh belakang ke? Ha. Mari belakang tu dia sepak sikit. Syaratnya, kena kapung tu tu, kapung besar. So, kapung tu, kapung hok kata ada dalam kapung tu mahram dia tu. Ada dalam kapung tu adik dia. Syaratnya kapung tu besar. Besar setara mana? Setara kata, kalau kita nak kutip bila pala orang petina-petina oleh kapung tu tu, ipayah nak habis. Hak tu tak boleh. Kenapa tu dah? Itu dia. Hati dia kata sana. Masalah bercampurlah dengan beberapa perempuan. Mahram dia tu bercampur dengan beberapa perempuan yang banyak. Pahanya kalau bercampur dengan perempuan yang sikit, hak tu kena kecek semula. Kena kecek semula hak tu. Banyak tu duduk di mana? Di dalam dusun yang besar. Jadi dalam kampung tu kampung besar. Supaya kita kata kalau kita sini juga, kapung Lubuk Panjir, kapung Bangus Sina. Tu. Apa tu ni? Dalam kapung bandar lama kita ni. Jalan kita ni. Tu ramah tu orang tu. Orang-orang petina dalam kawasan tu tak tahu kata berapa ribu orang. Tu. Di dalam dusun yang besar pun, sifat lagi tu. Yen. Biber apa perfuai yang banyak mana? Yang tiada mahsur. Kita surah seka-seka. Apa mana yang tiada mahsur? Yang tiada berhenggo. Tak sakak. Betina dari kapung tu. Kalau kita nak kutip bila pala kena orang, kena orang, kena orang. Oh, tak habis mudah. 2 hari tak habis hidup bila fok tina saja. Tu. Hati yang panggil tiada berhenggo. Ini tiada sakak. Nah. Hak tiada sakak, hak tiada berhenggo ni, hak yang nak sininya banyak mana? Tak ada banyak.
iaitu ia lebih daripada 100. Itu dia. Hak lebih pada 100. Kita kata 150 ke 100 200 ke. Hak ni jawab dulu. Tak kena sikit kita duduk, surah saat ni. Jawab dulu. Jikalau bercapur perpuyen mahram dalam bentuk kesan ni, maka harus ia itu laki-laki. Jaga domen kata. Harus berkahwin pada nyuk, yani pada itu dusung. Ia kena takde gini sikit lagi tu. Maka harus ia itu laki-laki berkahwin akan perpuan yang ada padanya pada itu dusung. Boleh eh? Kita buat masalah sekali lagi. Hak sana tak apa-apa nak kena sikit. Jadi dalam kampung tu adik kita ada atau anak saudara kita ada. Deh, ia panggil dalam kawasan tu di tempat tu berkesamare oleh segala perpuan-perpuan hak ada dalam kawasan tu dengan mahram kita. Tu dia. Bapa boleh jadi kesamare tak tahu tu? Kerana orang hak masa tu mati habis dah. Gaib habis dah, tak ada orang nak tanya pia dah. Maka ia panggil pada ketika tu kita orang jatah ni nak pergi menikah dengan perempuan di dalam kampung tu kena berkecek sikit. Berkecek betul-betul mana? Betina dalam kampung tu ramah ke tidak ramah? Pergi kerak situ dulu. Kalau lah kita kata betina dalam kampung tu ramah hati kata kalau kita nak bila tu, kena guna masa 2 hari tak habis hidup bila hak betina saja. Dalam istilah idah hak kita mengaji pagi ni, ia panggil di dalam qaryah tu, di dalam dusung tu, di dalam kampung tu ada mahram kita, ada perempuan hak yang haram kita menikah dengan dia, tetapi dia tu duk bercampur dengan betina ramah sangat. Ramah setahu mana? Lebih pada 100. Lebih pada 100. Dalam jual 800 hak betina saja. Maka pada ketika tu jawab dianya, boleh kita orang jatah nak pergi menikah dengan perempuan hak ada dalam kampung tu? Boleh. Hagana boleh kata bolehnya? Apa boleh kata boleh? Boleh kerana betina tu ramah pada boleh jadi seramah-ramah dia tu tak kena tak adik kita tak kenalah di atas mahram kita sahabat yang ramah pada tu. Syarat kira juga betul tu nampak tu dah? Betul ramah dia kira. Boleh jadi tak kena di atas mahram. Sebab apa? Kerana ramah. Lepas tu kita wayak belah-belah. Kita wayak belah-belah. Tak payah tak ada. Kalau syarak giwak unai-unai kata, mung ni, nak menikah dengan perempuan dalam kampung tu tak boleh. Nampak tu dah? Dia jawab tak kena bining lagu tu. Tu jadi ia panggil tertutup dan tersekat bak nikah. Yen syarak buka ruah. Tiba-tiba segitu ngi katuk rapat sikit, ngi katuk kemas sikit, ngi buat ketat sikit. Oh kalau itu tak bining kita dengan orang lain kampung tu. Maka syarak tak si jadi sepik lagu tu tak si. Nak pergi kerak tu, kalau perempuan mari lah kampung tu, tak kena bini aku. Syarat tak say lagu tu. Dia panggil tertutup bak nikah lagu tu. Lalu tu dia kata, kalau perempuan tu ramah, walaupun campur dengan mahrammu saya pun, boleh nikah.
boleh nikah. Sudahlah dia nikah-nikah duduk 3 bulan dan mula periksa titi, periksa titi, periksa titi. Nyata kata budak tu adik kita betul-betul. Nampak kan? Dia panggil ikan uai makan nak. Dia panggil lah tu. Nampak kan tak? Kita becek. Kita becek. Kita becek widuk suku. Nah. Lepas tu becek widuk suku tu, dina tu yang nak belakang lain boleh tak? Tak boleh. Dia kena pakai iddah juga. Kerana keadaan duduk 2 orang tu, tu dia panggil wati syubhat. Nah. Kita buka tu. Lepas tu kalau nyeduk 2 orang tu, boleh nak 2-3 dah. Tak ada apa. Dia panggil anak yang hasil dengan jalan syubhat. Nah. Maka anak yang hasil dengan jalan syubhat, sabit nasab bagi dia. Tak ada apa tu. Jadi kena pakai iddah. Ya, ya, wati syubhat. Apa sahabat iddah? Itu dia.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Tak apa lah. Tapi lepas ada kita cerak nyata tu, ha, kena pecek eh. Nak duduk sekali tak boleh lah. Ha, tu dia. Ha, tak ada apa syarat, ya buka luah situ. Nak buat kena ada kita silap sungguh. Nyegi nyata lah, nyegi nyata lepas ada tu kata, oh ni adik kita sungguh dah. Kita pun duduk titi dua tiga penuruk dah. Cerak atau budak ni adik kita. Lepas tu dah, orang yang fesih halusi lagi, ia perhati di kaki weh. Perhati di kuah kaki, ambil pada kuah kaki sebalik tumit sebalik hujung tu. Dia perhati tengok, lah supoh aku betul-betul. Supoh aku soyak tepek. Ha. Gi kapuh dengan riwayat-riwayat lain pun kata gitu. Tak apa, becek. Becek. Becek daripada keadaan betina tu jadi bini dia, kelik jadi adik dia. Kau tu dah. Ha, kalau adik. Ha, balas tu. Ha, tu kalau ramah. Ingat molek tu? Kalau dalam kampung tu, tu ramah. Betina tu ramah, haji tak habis nak bilai. Ha, tak habis nak bilai dah. Ia panggil ibarat ianya, yang tiada mahsur, tak sakap. Tiada terhengur, mana tak habis nak bilai lah. Nak bilai dengan secara sekaligus, tak habis. Tak habis mudah. Ha, pada ketika tu, ia jawabnya, harus ia berkahwin padanya. Ibarat tu kena terkik gitu sikit. Maka haruh ia itu laki-laki berkahwin akan perempuan yang ada padanya pada dusunya besar, yang bercampur dengan bibar apa perempuan saat ni. Boleh. Itu dia. Ha, lepas tu tanda situ sikit. Untuk kita nak meluahkan ilmu kita. Maka harus berkahwin kepadanya. Dan apabila. Kemudian tak apa. Kemudian. Apabila nyata keadaannya. Apabila nyata keadaannya mahramnya. Maka wajib diceraikan pada ketika itu. Cerah situ bukan makna usuh yang lapar cerah dah. Cerah situ makna becek. Wajib kena becek. Ha, maka wajib diceraikan, yakni dibecekkan pada ketika itu. Ha. Dan dikirakan pula iddah. Dan dikirakan iddah. Dan dikirakan pula iddah. Kerana watinya itu dikatakan. Kerana watinya itu dikatakan wati syubhah. Ha, maka wati syubhah menyabit kaedah. Nah. Ha. Dan jikalau didapati anak. Maka anak tersebut itu pula dibangsakan kepadanya. Ha tu. Ada surah tak ni dah tu. Nampak dah tu. Mana bila dia duduk 200 sekian lama, nyegi nyata kata budak tu betina tu tu mahram dia. Siapa dia mahram dia? Man haruma alaihi nikahu. mereka yang hari di atas dia tu boleh menikah. Nyata kata perempuan tu tu perempuan yang tak sah menikah dengan dia. Adik dia ke, ikutlah boh kan. Maka pada ketika tu wajib kita kena tafriq. Gapo dia tafriq? Becek dua tu. Jangan widuk sekali. Tu dia. Lepas tu becek dengan ia tu, lama mana pula betina hak bekas ia duduk dengan ia tu nak boleh berlaki. Kena pakai indah. Kalau dia tu min zawatil haid, kena tiga kali suci. Kalau dia tu setengah daripada perempuan yang sudah putus asa daripada haidah, tiga bulan. Nampak? Habis lagi kita kata. Ia mati. Hak jatah tu mati. Nah. Maka 4-10 hari. Kira lagi. So lagi tambahnya, nyeduk dua tu boleh nak dua. Dah tina kedua. Tepuk itu so lagi. Boleh nak dua duk dua tu. Lepas dua-dua tu tina kedua. Anak tu, tung sabu ilaihi dibasarkan kepada itu laki-laki. Yang ni anak ya? Anak ya? Hei, lepas tu budak tu bila dia besar panjang esok nak menikah kahwin, siapa nak jadi wali? Titi kok dia. Kalau titi penik, dia berhak jadi wali. Kalau dia tak ada, sedara dia. Tak ada demo tu, titi kok anak bagi sedara, cucu bagi sedara, cicit bagi sedara. Mana dikira sabit nasab bagi dia. Tengok dah. Supo. Supo. Ya. Ya hop susu ya tak leh. Tu dia weh. Ingat dah. Tu. Jadi maknanya kalau perempuan duduk dalam kampung tu ramah, hingga siapa tak terhingga, ia panggil ghoi rumah surah, tidak tersakap. Maka haruh dia berkahwin dengan itu perempuan hak yang duduk bercampur di dalam perempuan-perempuan yang banyak, di dalam dusun yang besar. Haruh dia menikah tu berpanjang lagi lama nak weh. Sudahlah dah. Ia kata, hingga sampai kepada mahsur. Hak ni payah dah. Boleh dia menikah dengan perempuan tu boleh lagi hingga sampai kepada mahsur. Apa dia mahsur? Yani mudah disakakkan. Itu mana mahsur? Nah, mudah disakakkan. Bila dia sampai kepada mahsur, maka tiada harus. Maka tiada harus, yakni takdir muta'alik mari. Maka tiada harus, yakni pada berkahwin dengan perempuan yang mahsur itu. Kena takdir itu. Ya. Tapi bunyi tak molek oih kecek itu deh. kawan ni dia suka hetek bini ni. Maaf dia kalau orang pasal suka pahit bini ni dah. Tapi malu kok orang juga biasa pahit bini ni dah. Napa nak cuak lak ya. Tak gitu kan? Jadi satu kan iPad jugalah kalau kita kira. Kita buat masalah. Tapi tak usah buat amal lah biasa pahit bini ni. Dalam ketebah tu email dia baca belum nikah tu. Tazawwaju wala tutalliku fa innallaha la yuhibbuz zawwakin wala zawwaqat. Hendaklah mu menikah, fok-fok jatuh menikahlah, binilah. Lepas dah menikah, lepas dah bini, wala tutalliku, jangan tolak. Jangan tolak. Maknanya lepas ada kita kata aku terima akan nikahnya dengan si kahwin itu, hati kita ni azab putus pah, kata aku ni nak guna perempuan ni siapa mati. Baik mau mati aku, baik mau mati dia. Hatu ala tu taliku. Jangan cita-cita tu. Aku nak pakau tu, nak kecak barang je wasalah ni. tu menyapu sikit je. Lepas tu dia aku boleh pecah, aku nak pecah lah. Lagu tu tu Allah Ta'ala beci sekali orang lagu tu. Nah, ha, kalau gitu bila kita terima nikah dia, kita azal putuhlah di hati yang tak aku, tak akan pecah dah perempuan ni. Apa tu? Jodoh aku nak jadi panjang, kau nak jadi pandak dengan dia, ini serahlah kepada taksih iradah yang azaliyah. Duduk situ. Nah, ha, nak situ, nak situ. Lepas tu kawan ni tak ada roh lah. Ya nak wapak air lagu tu tak boleh. Nyebini dalam kampung tu, tupuk tu sore. Duk pada tiga boleh bercerah. Mari bini lah kat, mari bini bucu ni pula. Ni duk pusing kau lah kawasan tu.

0: Pergi di mana? Ia mudah ia panggil. Tak suka hak ramah. Hak ramah nak cek payah. Hak sikit ni mudah cek. Ha, pasal itulah. Hak ramah hukum dianya dibenarkan. Tapi hak sikit hukum ianya tak dibenarkan. Mereka kalau mudah nak juga, mesti kita kena, mesti mu kena periksa. Jadi putih sembuh sungguh. Kata budak ni, Tina ni, bukan dia mahram. Ha, tu dia. Kau anak? Selagi tak nyata tu batal. Ya, tanya gini. Dalam kampung tu kita cerak yakin tak adik kita ada. Ni dia berkecek bab nikah ni. Nak tanya tak bab air semayah itu ikut kita, kita pun siapa tak patah ke kerana. Bab air semayah. Bab air semayah. Ha, dah adik kita dah ada ke? Selagi kita tak nyata, kita pun hak mana pun ihtimah taya tak adik kita. Mana tak patah. Nampak tak pergi kot tu. Kalau gitu tu je nampak lega budak pah tu dia. Tu dia. Kita pergi kot tu lah. Mana bila kita puh perpuai, hukum dianya batal wuduk. Selama mana kita tidak yakin kata ini mahram kita. Bila yakin tak apalah. Selagi mana tak yakin tak boleh. Dia jadi ajnabiyatun anhu. Nah, ia panggil ajnabiyatun anhu. Semua perpuai itu dikira perpuai ajnabi daripada dia. Itu dia. Itu dia kata saning. Maka haruh, maka tiada haruh. Hingga sapa kepada bilangan mahsur, maka tiada haruh. Pasapa tiada haruh? Buat ilak situ sikit. Kerana mudah diperiksakan pada ketika itu dengan secara halusinya. Itu buat ilak dia. Buat ilak kita deh. Maka tiada haruh kerana mudah diperiksakan pada ketika itu dengan halusinya. Boleh kita tanya. Kita nak tanya seorang lambat habis. Kita tak satu orang. Kita bagi. Ia ada 50 orang ni. Kita bagi 10 orang. Sekelompok ni 10 orang. Kita suruh Yusuf periksa. Sekelompok ni pula 10 orang. Kita suruh Mamat periksa. Wahai Kazah. Lagu tu mudah je kata. Bapa yang boleh kata haruh. Ini kerana ni nampaknya ilak bagi kata haruh ia berkahwin. Jaga ibarat dia dah. Malak tu dah. Jadi hak ni dia duk kecek kata mahram. Mahram sini ya tak ada royak weh. Ya mahram ni ya ada dua. Nah, ada mahram bin nasab, ada mahram bin raba. Bah kali kita kata sah lagi pula, mahram bil musaharah. Nah, ya nak sabit mahram kita ni wa ema dengan nasab. Titik baris dah. Anak cucu cicit cocok hingga ke kono. Dan wa ema bir raba dengan secara susu. Jala juga. Dia masalah lagi nya bil musaharah. Nampak sini ni, masuk habis lah. Masuk habis. Dah. Dia tanya kata, kalau hak susu pun serupa juga. Jawabnya ya. Serupa juga. Dah. Sebab tu lah kita duk suruh tu imej semua dalam jalan kita ni dah. Kena jaga weh. Kena jaga tambah-tambah pula lah ni banyaknya. Sekat fok-fok. Budak-budak tina di kampung kita ni kerja kok luar weh. Dia kerja kok luar, kok bakok, kok mana dia kerja kok nurak. Nah, akhir-akhirnya dia bukan pergi kerja saja weh. Dia buat klik muka lain. Faham muka lain tu dah? Buat klik muka lain. Maka bila buat klik muka lain, ya benda tu benda malu kata Imam. Ya duk susu cara dia lah muka lain tu. Nah, akhirnya Nyata juga. Ya benar tu, yang nak susu tak leh. Susu awal-awal baru tu boleh lah, dah lama nak susu tak leh. Nah, bila nyata juga tu, kita arah pada semua tu imej, suruh cadai buk suti untuk buat catat teh dalam kampung kita tu. Mana-mana perempuan hak yang tak ada wali. Ha, tu dia. Kena tanah. Ha, ni. Perempuan ni nama sekia-sekia-sekia, anak sekia, wali dia tak ada. Pahal wali tak ada, pahal dah. Ha, tu kena catat situ. Kena catat situ. Wali tak ada. Pasal apa tu? Supaya orang belakang tak jadi keliru. Tambah-tambah pula lah ni, hak sebanyak maklumat kita dah dapat ni dah. Perempuan ni, ia pandai royak benar hak bukan. We boleh pergi kandak ya, ia jam bahang. Kata kita kecek pasal orang kena kopi. Ia bahang boleh. Asal boleh pergi kandak ya, tak apa. Ia bahang, ia jam bahang. Kita tengok tua dia. Tak sekolah. Ia mari berjumpa tu. Tak sekolah sikit habuk lah dengan kita tengok podinya. Dengan orang tua jatuh petinanya, tak sekolah sikit habuk. Ia berkata kita mari ni, bapa nak menikah anak kita. Pahamah tanya kata, Pah tu, apa ni nak menikah anak ni, itu anak biasa berlaki tak lagi? Biasa berkahwin, biasa menikah tak lagi? Ia kata, anak tak biasa menikah lagi. Pah kita pun kata, mana anak? Ia kata tu. Kita ada hita atas, hita bawah. Budak ni tak boleh jadi, tak biasa melaki, tak biasa berlaki lagi kalau betul kes tangan ni. Tapi oleh kerana dia wayak tak biasa menikah lagi, kita nak pergi percaya ke siapa? Kena percaya ke dia lah. Bahaya tu siapa? Orang tua jatuh betina. Oh, kata tak apa kalau tak biasa menikah lagi. Pah kita tanya pula, mana wali dia? Dia jawab, tak wali dia tak ada. Dia kata, kalau ada wali, kita tak mahu isin dia. Sedaknya bidah dia. Kita berkerti, dia ada wali, nak mahu isin dia apa? Dia kata, Pak kita tak faham ni dia ni. Hak ni, dia tak ayah baru. Ayah baru nak nampak tiri hak tu lah. Gitu dah. Tak apa. Kata tak apalah naik bilik, masuk bilik menikah lah. Kata tak apa, apa tak luar bilik. Tak apa nak wayak dan masuk nikah. Tak apa, naik pergi dalam bilik menikah dah. Orang juru nikah dia puik selaik pada kita lah. Apa? Sebab kita duk wayak semua. Satu, kalau orang mari tak ada surat menikah, jangan menikah. Yang kedua, kalau mari nak menikah, nak pakai wali raja, jangan menikah dengan mudah-mudah. Peksa hari, peksa mari. Ada apa? Dalam buku 2 petang dah, kita panggil orang jual nikah mari, tanya. Kita pahlusi. Lah mana hak pasangan tadi? Dia kata apa tu, laki dia dokdo. La ilaha illallah. Kita mucak panggil. Tu laki yang ada apa? Tu. Allah. Kata terlupa nak buku gambar orang muka lagu ni je apa isi. Tok laki yang ada. Tok laki hak tina tu ada. Lepas tu hak yang mari nak menikah dah. Jatai wari siap-siap dah. Subhanallah. Ya Allah. Kita pun selat ingatlah Nabi kata orang tina, ia telah orang kurang agama dan kurang akal. Tak ada nak murih lah ke dia. Ingat hadis Nabi kata gitu. An-nisa'u naqisatul dini wal aqli au kama qala. Nabi kata orang-orang betina ni orang kurang agama, orang kurang akal. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kok mana kurang agama? Nabi jawab, tak apa, cuma tengok sebulan ya boleh maya cukup dah sebulan. Tu dalil tu ya kurang agama. Dalam sebulan tu ya boleh semaya cukup dah. Tu Nabi tanya kelik. Nah. Oh, gitu ya Rasulullah. Apa kok mana boleh kata ia kurang akal? Nabi kata dalam bab dakwah, ada tak boleh pakai saksi orang betina? Temu main orang cidik temulah dah. Hak bodoh pun kita nak kena tipunya. Nampak? Ha, itulah sebab tu kita duk wayak semua tu imej. Nak menikah ni jangan buat mudah-mudah. Setara kita ni kena tipu dah. Allah, kita tengok tak tak nasabah lah yang lagi kecek bahawa dengan kita tu. Ha? Akhirnya kelek, tak nak menikah tak. Masya Allah sungguh. Inilah hak Nabi kata akhir zaman ni dah. Qallama yujadu fi akhir zaman. Nabi kata jaga benar nak didapati akhir zaman ni dua perkara. Hak cari payah temu. Ingat molek dah. Qallama yujadu fi akhir zaman akhun yusaku bihi. Nah, sedara hak yang boleh kita percaya dengan dia. Ada, tapi Nabi kata payah temu di akhir zaman. Wa dirhamun halal, dan duit hak mari dalam bentuk ke halal. Ada, tapi payah. Dua perkara ni Nabi kata di akhir zaman ni payah kita nak temu. Dirhamun halalun wa akhun yusaku bihi. Duit hak halal patut sedara kita yang seugama dengan kita, ia boleh kita taruh kepercayaan agrio. Payah juga nak temu. Ha tu sebab itulah kena beringat. Tok-tok imbes semua kena beringat. Kalau nak menikah, kita jangan suruh kelek. Lagu ni kita tak boleh menikah ni, kena kelek. Jadi gitu. Jangan kata tok imbes ikut game yang menikah belaka. Ha tu letih. Letih lah lagu tu. Deh. Suruh kelek tak cukup syarat. Mana surat ceramu? Ayat tak ada ni surat hatai kasar. Aku tak ambuh ni. Aku tak ambuh ni. Gimik hak asal mari. Oh ya tu hak asal tak ada. Ha, kalau tak ada hak asal mu kelek. Wu jadi kedah mati gitu. Barulah esok-esok ya tak tipu. Nah. Wah, tiga hari kemarin.
1: Selawat Sajala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: Dengga Berita Polisi Kerajaan.
1: Dengga Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengga FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatte 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapai

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat malam kepada dakak di luar sana. Pada malam ni dakak masuk menjumpa pula bersama dengan bawang dalam Rongi Selate. Aman damai dakak. Patut tu orang ni jangan lupalah kita ke jumpa setiap malam lagu ni dari je pukul 7:30 malam dakak sampai ke je pukul 8 malam. Setengah je saja di kilometer FM 95 MHz. So, waktu jalan merupakan ruangnya Bahasa Melayu tempat teh 24 je dakak. Patut untuk malam ni apa khabar dakak di luar sana. Semoga semua tu duduk dalam keadaan sihat walafiat belako. Semoga semua tu dimurahkan rezeki dan juga dipancik ke umur belako lah. Lepas tu pada malam ni juga jangan lupa bagi siapa duduk dengan bawang tak kereta. Bawa kereta jangan dengar sangat. Kita kena berhati-hatilah di atas batas ataupun di atas tembok. Biar kita semua tu buat perjalanan dengan selamat belako dek kakak. Lepas tu untuk malam ni sebelum buang nak kecek beberapa perkara dek kakak, kita mari rehat dengan lagu dululah. Lepas tu lepas ni mari jumpa pula bersama dengan bawang untuk sesi yang kedua kita bagi Rongi Selate Aman Damai.

Inilah stesen radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
0: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatawa Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

so, so gata. So gata. So, lam so, bogata. Bogata. Lam so. Selamo. Selamo ni penwela. Chua kena dua penwela. Selamo. Rotong dule pome. Kalau ciwit, ibu bapak rotong suncai. Ya ploy dengan poso. Bila poso, jangan lupa pome. Ibu bapak. Rokin aroy-aroy. Nek teng pome duai. Maka sedak-sedak. Saya tuang kelap hai pome duai. Ta pome yu tiban, lo buka poso kan nok. Kita buka poso di luar. Anak kap. Ini alhamdulillah. Selamat. Selamat berpuasa. Kohai. Kan tersin ut kong rau. Duai. Kuam sawadipap. Dai telok dien Ramadan. Krap. Sawadikrap. Kopkun krap. Terima kasih. Kopkun krap. Terima kasih krap.

Pawar Sajala Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti C 011-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยาลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Hidup

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام hormat سلام bertemu سلام sejahtera سلام mesra setiap pendengar ibu bapa adik kakak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sekali lagi Allah Subhanahu wa taala taruhkan umur kita, panjangkan usia kita, membenar dan mengizinkan lagi kita hidup. Alhamdulillah. Adik kakak, ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita berada di malam Ahad deh. Dan kita duduk di dalam malam Ahad. Wangi hidup dalam iman kita malam ini, kita akan sambungkan lagi dah dalam kitab amal apa ni, hidup ibadat kita. Ini dia, kita masih nak bercara lagi. Nah, dalam kitab hidup ibadat kita dah. Jadi, Ustaz nak mari sambungkan, iaitu doa yang kita nak baca selepas daripada semaya lah. Ini dia. Dah. Jadi, doa yang nak baca lepas maya ni, nak ambil doa hok ringkas ibu bapa dah. Nak ambil doa hok ringkas lah. Kita kata doa hok pendek-pendek. Kita nak baca ringkas doa. Doa hok pendek-pendek. Mudah kita nak buat amal lah. Setiap kali daripada kita tu saat ni selesaikan semaya kita, kita nak baca doa hok pendek-pendek. Tapi walaupun pendek saat ni dia ibu bapa, dia akan bagi arti kepada kita. Ni dia. Nah, doa selaku lepas semaya ni, nak baca doa hok pendek lah kita kata. Itu dia. Doanya dah kita boleh baca dah satu contohlah ni dah contoh doa yang kita nak baca lepas daripada semaya ni. Nah, kita masuk sikit dalam pembicaraan dalam kitab dia. Dia kata sesudah kita wirid, eloklah doa dibacakan walaupun paling ringkas.
Pilihlah mana-mana doa yang mahu dibacakan. Ada maknanya, lepas kita wirik itu saat ni, dah moleknya, dah kita tu, dah baca doa lah. Ini dia. Baca doa. Dah. Walaupun doa tu saat ni, dah pendek, dah ringkas. Kerana doa ni ibu bapa, dah walaupun pendek, walaupun ringkas, kita kata dia sebagai doa. Nah, kemungkinan dengan apa yang kita doakan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala akan terima. Ini dia. Allah Subhanahu Wa Taala akan terima doa kita. Walaupun doa itu saat ini merupakan satu doa yang ringkas. Sebab itulah ustaz nak mengajak kepada adik kakak ibu bapa ni, acik bolehnya dah setiap kali lepas pada kita semayah tu, kita wirik dulu sekejap dan kita sambung dengan doa. Kita sambung dengan doa. Nah, kerana ad-du'a mukhul ibadah. Doa ni dah sebagai otak, sebagai kepala bagi ibadah. Ini dia. Dah. Walaupun ada orang tu saat ni pendek dan ringkas, dia merupakan ibadah. Nah, doa huwal ibadah. Dah. Doa itu ialah ibadah. Dah, sebab tu adik kakak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa dah lepas pada kita semaya, kita doakan. Dan insya-Allah ustaz nak baca doa, nak ambil doa pilihan lah. Pilihlah hak mana kita boleh baca tu saat ni. Kita baca, tapi hak untuk nak bayak pada adik kakak ibu bapa pada malam ni tu, dah doa lepas maya juga. Itu dia. Tapi mengikut hak kita pilihlah. Kita sedap hak mana. Dah kita suka pasal mana. Dah kita bacakan. Dah kerana doa ni dia banyak ibu bapa. Dia banyak. Sebab tu nak suruh dek kakak ibu bapa pakat mai perhati lah. Ni doa kalau ustaz nak baca setiap kali lepas daripada sembahyang. Nah. Dan eloknya jika boleh, biarlah doa yang dibacakan itu dapat dimengertikan maknanya. Kalau boleh ibu bapa, kita baca doa hak kita boleh reti makna. Ni dia. Baca doa hak boleh reti makna. Bacalah dengan penuh yakin. Dah. Kita baca dengan penuh yakin dah bahawa doa kita itu akan dimakbulkan Allah Ta'ala. Ni dia, kita yakin dalam hati kita kata doa kita nak baca ni dah akan dimakbul oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ingatlah bahawa di antara doa yang dimakbulkan ialah doa-doa selepas sembahyang fardu. Ni kita kena ingat kata doa yang Tuhan nak makbul, nak terima doa kita tu, doa lepas daripada kita sembahyang fardu. Nah, di antara adab berdoa, kami nak bayar sikit belum pada kita nak baca doa tu, dan nak bayar adab, dan nak wikat ni kita tahu, dan tokku kita tahu, makcik kita tahu, dan pakcik kita tahu, dan BA kita tahu, dan pakda kita tahu, tu dia Pak Ngoh kita tahu, dan nak bui ingat sikit sebagai adab-adab berdoa. Di antara adab berdoa pula ialah dimulai dengan memuji Allah. Mula-mula kita puji Tuhan lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lepas pada tu, dan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada kita puji Tuhan tu, kita selawat kepada Nabi.
dan disudahi dengan juga selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak sudah tu nak selawat juga, katuk dengan selawat. Tu dia. Dan pujian terhadap Allah Taala, puji Tuhan. Sesudah memuji Allah dan selawat itu, maka berdoalah apa yang mahu didoakan oleh seorang itu. Sudah puji Tuhan, sudah selawat pada Nabi, dah doa. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat itu selalu dah, doa selalu dah lah. Itu dia. Di antaranya doa yang ustaz nak baca malam ni, nak we mudah buat kita tu saat ni faham. Satunya, Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Allahumma inni a'udzu bika min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yasma' wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa'. A'udzu bika min ha'ula'il arba'. Allahumma inni a'udzu bika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dhiqil arzaq. اللهم اجعلني شكورا واجعلني صبورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه ما وما لم أعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ini doa. Hak mudah-mudah, hak pendek-pendek. Artinya ibu apa? Arti doa hak kita baca tadi. Nah, ya Allah, ya Tuhanku. Kita minta pada Tuhan, perbaikkanlah diriku dengan ilmu pengetahuan. Kita minta pada Tuhan. Wi Tuhan tu baiki kita. Dah. Baik diri kita dengan ilmu pengetahuan. Dan indahkanlah aku dengan sifat. Dah. Lapang dada. Tuhan, kita minta pada Tuhan. Wi Tuhan indahkan dalam hati kita ni. Wi dada kita ni. Wi ada sifat luah. Luah dada, luah hati lah. Tak ada sepik. Tak ada berasa gitu gini tak. Nuri hati kita ni lebih luar. Meliakanlah aku dengan takwa. Itu dia. Dan baguskanlah aku dengan sehat wal afiah. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku berlindung denganmu daripada hati yang tidak khusyuk. Kita minta pada Tuhan. Wui Tuhan lindungkan hati kita tu saat ni daripada hati yang tak khusyuk, hati yang tak tenik. Dan dari doa yang tidak didengari. Maknanya doa tidak dimakbulkan lah. Minta Wui Tuhan jauh lah. Tu dia melindung lah daripada doa yang tidak didengari. Nah, dan dari nafsu yang tidak pernah kenyai, tak pernah puas. Minta Wui Tuhan lindung lah kita ni. Sebab nafsu manusia ni dia tak kenyai-kenyai, dia tak habis-habis. Kita minta Tuhan berlindung. Dan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Minta pada Tuhan, Tuhan jauhlah diri kita daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Aku berlindung diri denganmu dari empat macam keburukan ini. Minta Tuhan tu saat ni lindungkan diri kita daripada empat macam keburukan saat ni lah. Ni dia. Dah. Hati yang tak khusyuk, doa yang tidak didengari, dah nafsu yang tidak kenyai dan ilmu yang tidak bermanfaat. Apa sat ni? Ni dia.
kita kata, nah, a'udzu bika min haula'il arba. Hak sat ni lah. Hak pak-pak sat ni. Nah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon perlindungan denganmu daripada sifat munafik dan buruk akhlak serta kesempitan rezeki. Minta uwi Tuhan tu saat ni lindung jauh diri kita daripada sifat munafik. Jangan biar ada lah. Nah, sebab sifat munafik ni berapa? Sifat yang paling dah, yang paling karuk, yang paling jahat lah. Minta uwi jauh lah. Itu dia kano. Tuhan janji dengan orang munafik ni, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu, ya Tuhan akan seksa mereka itu di bawah patak api neraka. Wa na'iyazu billah. Ini dia. Lalu tu kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah perlindungkan dan kita tu saat ni daripada sifat munafik dan buruk akhlak serta kesempitan rezeki. Wi Tuhan tu saat ni jauh diri kita daripada sifat munafik, sifat buruk akhlak dan sempit rezeki. Minta berjauh. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku ini orang yang gemar bersyukur. Minta kepada Tuhan. Nah, minta kepada Tuhan. Nah, we Tuhan tu saat ni, we jadikan kita ni orang yang syukur kepada sifat syukur. Ni dia. Dan jadikanlah aku dah penyebar. Minta we Tuhan saat ni jadi kita orang dakwah lah. Orang menyebar dan ugamu-ugamu Tuhan. Tu dia. Dan jadikanlah aku dah. Dan jadikanlah aku kecil di hadapan mataku. Ini dia. Kecil di sini makna tidak berarti apa-apalah. We berasa kita ni benda hok dok depan kita tu we tak ada berasa gapo. Daripada mata kita tu tengok dunia pun tak ada berasa nok. Tu dia. Tengok gitu pun tak ada warna mananya. Tengok makhluk ni, tengok dunia ni, tak ada berasa, tak ada berasa. Dah. Ni dia. Di diri kita tu saat ni, we berasa kecil. Diri kita tu saat ni, we berasa kecil. Tetapi, besar pandangan orang lainnya. Ni dia. Nah. Hak utuk diri kita tu saat ni, kita berasa kecil. Berasa tak ada, tak ada guna. Tapi, kalau untuk orang ramai tu saat ni, dah kita wasa gunung lah. Itu dia. Dah. Nak we wasa, we guna pada orang ramai. Untuk diri kita, wasa tak penting lah. Itu we sifat tu. Sifat penting diri kita tu tak ada. We ada sifat penting untuk orang ramai. Itu dia dah. Itu dia. Nah. Lagi. Nah. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan yang segera. Minta kebaikan hak tu hak segera dan hak yang lambat. Juga yang aku ketahui dan tidak ketahui, hak kita tahu dan hak kita tak tahu. Demikian pula aku memohon berlindungi kepadamu dari kejahatan seluruhnya, yang segera dan yang lambat, juga yang aku ketahui dan yang aku tidak ketahui. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta elakkanlah kami daripada azab neraka. Minta Tuhan tu saat ni jauh. Dan jauhkan kami daripada api neraka. Tu dia. Nah, itulah dah berapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu dia, itu caranya dah doa yang kita
dah baca dah lepas daripada kita semaya. Ini dia lah. Dah doa lepas daripada semaya dah kita nak baca deh. Jadi bapa dah insya-Allah deh. Tu dia itu sebagai dah contoh dah doa. Dan satu lagi, ini macam-macam lah kita nak baca doa. Pak Saning, dah kita baca doa selepas maya zuhur. Kita buhlah kita nak baca ni lepas maya zuhur. Kalau kita nak baca lepas maya asar pula. Ni nak baca doa lepas maya asar. Ya tiap-tiap waktu semayan dah kita baca doa sama, tapi tak serupa-serupa lah. Hak saat ni doa hak kita nak baca hak waktu zuhur, lepas maya zuhur. Nah, hak ni doa lepas maya asar pula. Kita boleh jugalah kita nak baca. Itu dia. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimuhu wa ja'al khaira ayyami yawma alqaka. Ni dia. Nah, boleh juga. Ni dia. Baca doa ni. Ya Allah, jadikan sebaik-baik umurku pada akhirnya. Minta pada Tuhan. Tuhan jadikan umur kita ni, akhir umur kita ni baik. Dan jadikan sebaik-baik amalku pada akhirnya. Bosu akhir kita ni, minta we jadi amal yang baik. Dan jadikan sebaik-baik hariku bertemu padamu. Minta hari yang kita nak berjumpa dengan Tuhan tu, minta we jadi hari hari yang baik juga. Ni dia. Dah. Tu. Dah hak semaya. Hak semaya asah. Ni dia. Hak semaya subuh. Kita tengok doa lepas semaya subuh sikit. Doa ni daripada Ummu Salamah radhiyallahu anhuma berkata, biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dah jika selesai semaya subuh, dah lepas pada dah Nabi semaya subuh, Nabi baca doa ni. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa rizqan tayyiban. Ni doa daripada Ummu Salamah. Wayak kata dia dengar dah Nabi tu saat ni biasa Nabi baca doa ni lepas maya subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, saya pohon kepadamu ilmu yang berguna. Wa amalan mutakabbala, dan amal perbuatan yang diterima. Wa rizqan tayyibah, dan rezeki yang baik, yang halal. Ni Nabi baca nah selepas maya subuh. Ni dia. Dah. Dan daripada Abu Amamah pula. Daripada Abu Amamah. Nah, radiyallahu anhu berkata, setiap kali aku mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah semaya fardu ataupun sunat, aku mendengar baginda membaca. Ni dia. Abu Amamah kata, nah, setiap kali aku masuk dekat Nabi lepas Nabi semaya fardu, tak kira lah fardu apa-apa, nah, aku dengar Nabi baca kata, Allahumma ighfir li zunubi wa khotoyaya kullaha. Allahumma an'ishni wajburni wahdini li salihil a'mal wal akhlaq. Innahu la yahdi li salihiha wa la yasrifu sayyi'aha illa anta. Ni dah.
Oh ni Abu Amamah kata aku biasa dengar tiap-tiap kali Nabi baca lepas semaya fardu. Tu dia. Nah. Ya Allah ampunkanlah dosaku, dosa-dosaku dan kesalahanku semuanya. Ya Allah, segerakanlah supaya terpenuh kekurangan-kekurangan-ku. Dia kita minta pada Tuhan kalulah kekurangan kita ni saat ni dah ada kurang lagi, minta oleh Tuhan penuh. Dan pimpinkanlah aku kepada amal dan akhlak yang baik. Dah, sesungguhnya tidak ada yang dapat memimpin kepada kebaikan dan menghindar dari kejahatan kecuali engkau saja. Ni dia. Satu lagi hok Nabi baca juga. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ni dah Nabi baca juga. Dah. Ya Allah, aku mohon keridaan-Mu dan syurga serta aku berlindung dengan-Mu daripada kemurkaan-Mu dan neraka. Ni dia. Dah. Muaz radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku lalu bersabda. Ni dia. Nah. Muaz bin Jabal dia kata, satu masa Rasulullah pegang tanganku, lalu Rasulullah suruh aku baca, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ni, hey Muaz, demi Allah, sesungguhnya aku cinta padamu, maka aku pesan padamu, jangan aku tinggalkan setiap kali selesai semaya dengan membaca, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir padamu dan syukur padamu dan sempurna melakukan ibadat padamu. Ini doa Nabi ajar Muaz bin Jabal. Ini dia dah. Malak belakang ni ibu apa ni? Bolehlah kita nak baca. Bolehlah kita nak baca. Setagi ustaz nak ulai pula dah. Satu lagi. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung dengan-Mu daripada kekufuran dan kekafiran serta azab kubur. Ini juga. Dah, Nabi pun sering baca juga. Dah. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung dengan-Mu daripada kekufuran dan kekafiran serta azab kubur. Ini dia. Nah. Seterusnya, Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Boleh juga kita nak baca selepas pada kita sembahyang. Nah. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan dosa dua ibu bapakku. Dan kasihanilah kedua mereka seperti mana mereka mendidikku semasa aku kecil dahulu. Ni dia. Lah. Itulah adik kakak, ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah. Ini dah doa-doa dah yang baik-baiklah. Untuk dah kita ni. Untuk kita ni sebagai hamba Allah untuk minta lah kepada Allah Subhanahu wa taala itu hai tu saat ni dah selamatkan kita. Ni dia. Nah. Ada lagi. Dah. Ada lagi. Dah doa-doa hok kita nak baca. Boleh lagi. Ni ada hok tok-tok guru kita dah buat amal. Ada setengah tok guru kita dah buat amal tu saat ni. Lepas semaya mengorik. Lepas semaya mengorik. Lepas semaya mengorik. Dia baca.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'un alim. Ini dia. Ini boleh kita baca semua ni. Dah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'un alim. Itu dia. Nah, kenapa ibu bapa kita baca doa ni bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'un alim? Kerana menurut suatu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sebut, dah hadis ni diwayat daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dah Rasulullah bersabda, nah, seorang hamba yang menyembuk pada pagi setiap hari dan pada petang setiap malam. Ha ni. Sebut apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'un 'alim. 3 kali. Nabi kata, dah. Maka tidaklah berbahaya baginya apa-apa juga. Ha, tak ada bahaya, Nabi kata. Siapa dia baca 3 kali sehari, dah. 3 kali. Pagi. Pagi setiap hari. Dah. Setiap hari. Dah. Pagi dan petang. Pada. Menyebut pada pagi. Setiap hari. Dah. Petang. Pagi 3 kali. Petang 3 kali. Ah, tu dia. Baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'un alim. Nabi kata, dia tidaklah berbahaya bagi apa-apa pun. Ha, tu dia. Ha, ni dia dah. Dah boleh. Dah ibu apa kita nak baca. Ha, nak baca boleh. Nah. Ha, tu dia dah. Nah. Baiklah ibu apa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah apa saja doa kita boleh baca, kita baca dah. Apa doa, dah kalau kita boleh baca, dah kalau kita boleh buat, dah kita buatlah. Tu dia dah. Sebab dah Tuhan sentiasa nak terima doa kita. Tuhan sentiasa nak terima doa kita dah. Minta kita tu saat ni dah selalu baca ibu bapa. Ni dia. Minta kita saat ni selalu baca lah. Tu dia. Dah. Di antaranya lagi, doa hok syekh-syekh kita duk baca. Di antaranya doa yang petik daripada dah As-Sayyid Asy-Syarif Abdullah ibni Al-Alawi Al-Haddad. Ini dia. Dah Syekh Syarif Abdullah bin Alawi Al-Haddad

adalah mewajibkan husnul khatimah. Ha, pandak ya istighfar dia. Bunyilah mana ibu apa? Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin dia. Nah. Sekali lagi, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbi ighfirli wa liwalidayya. Baca 4 kali. Amin dia. Nah, baca bila tu? Kemudian daripada semaya sunat selepas maghrib. Lepas semaya sunat lepas maghrib lah. Sunat mu'akkad. Sunat mu'akkad lepas maghrib tu. Kita baca. Nah. Baca doa ni. Itu dia. Itu dia. Selepas daripada kita semaya sunat. Ni kamar dia daripada semaya sunat selepas maghrib. Ni dia. Nah. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur-rahim al-hayyul qayyumul ladzi la yamutu wa atubu ilaih rabbi ighfirli wa liwalidayya. Itu dia dah. Itu dah. Kita baca ibu apa dah. Dia kita baca lah. Itu dia. Nah. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaih rabbi ighfirli wa liwalidayya. Itu dia. Nah. Ha, itulah ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni dia. Nah. Untuk kita nak buat amal ni. Untuk kita nak buat amal ni. Nah. Tak payah dah. Untuk kita nak buat amal ni tak payah. Itu dia. Nah. Adik kakak ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Nah. Kita lah kena banyak-banyaklah. Kita kena banyak-banyaklah. Apa yang kita boleh buat amal ni kita buatlah. Kerana masa peluang yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita ni tak lama. Ni dia. Dah. Masa yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita dah tak lama. Itu dia. Dah. Tuhan tu saat ni dah dia bagi masa sikat ya pada kita dah. Itu dia. Tuhan bagi masa sikat. Dah. Kemudian kita tu saat ni dah semaya sunat lepas maghrib ni berapa? Dah. Tak payah ni. Dah semaya sunat lepas maghrib ni tak payah ni. Dah. Usalli sunnatan ba'diyatil maghribi raka'ataini lillahi ta'ala. Tu dia. Nah, sahaja aku semaya sunat selepas maghrib dua raka'at kerana Allah ta'ala. Ni dia. Nah, tak ada apa. Semaya. Dah, baca patihah.

Alhamdulillah. Beberapa keratan ayat Allah dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur daripada suratul Hajj ayat 30 sampai 35. Allahus Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, Ar-Raufur Rahim, Al-Hayyul Qayyum, Alladhi la ilaha illahu ilaihi nusur. Dialah Allah yang selalu bersama kita sebagai hamba dia, secara dengan keadaan dia sebagai Arhamur Rahim kepada kita semua-semua. Kita di bawah rahmat Allah, apa-apa yang kita boleh semua daripada rahmat Allah Ta'ala berlaku. Maka marilah kita pakat syukur secara kita pakat klik kepada ajaran dia dalam Quran dia. Karena kalau tak klik ke Quran, maka klik ke syaitan. Kita tak baca kitab Al-Quran, maka kitab syaitan lah kita duduk bergaduh. Na'udzubillah min syaitanir rajim. Mari kita tengok bagaimana duk kecek Allah Ta'ala kecek buku orang duk haji. Boleh kita lah ni duk di bulan dia dah. Betul lah Allah Ta'ala wa'ari surah ni pada bulan ni. Maka kita tu boleh serenak dengan dia bagaimana cerita orang-orang kita ni buat haji pada 418 ni. Masya Allah, tabarakallah. Nah, beliau datu ya kata wa azim fil nas bil hajj yatu karijala wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq. Semua hak kita pergi haji itu orang dapat dengar padahal seruan Nabi Ibrahim atas perintah Allah wa azim fil nas belakang tu. Maka kita masuk dalam nas hak dia hak tu hak dengar bagaimanakah Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil kita waktu kita duduk dalam sulbi itu ada lagi dulu. Maka alhamdulillah kita mari boleh buat haji sungguh. Masya Allah, ada setengah tu buat haji sampai berpuluh-puluh kali dah. Ada setengah tu buat haji hanya sekali. Ada setengah tak ada buat lagi tapi dalam cita-cita nak pergi. Mudah-mudahan semua duduk dalam cita-cita nak pergi itu adalah orang yang dapat dengar seruan Ibrahim alaihissalam masa dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dalam wahji itu dia suruh nyaksi tergi itu sebagai orang yang otak luah, nyaksi akan benar-benar manfaat, sama ada manfaat dunia apalagi benda akhirat. Nah, wa yadhkuru smallah, pakat berzikir kepada Allah lah pi haji ni, pakat fuaya duk pakat sungguh-sungguh gi dah ni. Nah, terutama 10 akhir 10 awal bulan Zulhijjah. Nah, fi ayyamin ma'lumat, pada beberapa hari yang ditentukan, yang dimaklumkan, iaitu 10 awal daripada bulan Zulhijjah. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh masuk Zulhijjah tak lama. 10 hari lagi insyaAllah kita boleh masuk bulan Zulhijjah. Nah, insyaAllah ta'ala temulah kita dengan ayyamin ma'lumat. Tak boleh Quran belakang, kita nak jalan ayat Quran belakang lah ni. Cuma nak berasa apabila kita masuk satu lah jauh rasa kata alhamdulillah alladhi balagana ayyaman ma'lumat. Alhamdulillah Allah Ta'ala menyampai kita pada hari maklumat. Walillahil hamdulillah. Kita kena duk respon dengan ayat Quran sama, supaya kita tu berasa kata kita jadi ahlul Quran. Nah, kalau kita tak pergi situ, nyawa boleh sepatutnya, tapi kelazatan dalam hidup kita tak senang bila kita tak refer naik pada Quran. Nah, insyaAllah ta'ala. Lepas tu, waktu tu, nah, Allah ta'ala syukur kepada nikmat lah. Jadi nikmat hak nampak pada bulan haji, nikmat menatir. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Nah, iaitu puak-puak, uta, lembu, kambing, itu bahimatil an'am. Fakulu minha wa at'imul ba'is al faqir. Suruh makan, lepas tu suruh we makan kat orang lain katik, orang miskin-miskin tu. Masya Allah sungguh. Dan pergi buat haji ada, miskin juga ada. Orang yang boleh bawa, boleh pergi buat haji tu. Ada lebih-lebih mana tu? Al ba'is al faqir tu. Lepas tu orang duduk ke tepi-tepi Mekah tu, dia pergi jalan kaki ya. Ada sengah tu, sesengah imej istihad daripada ayat yang katanya,
Yaitu karijala tu. Jalan laki ada sengah. Ulama-ulama dulu jalan laki ambil berdinah pergi jalan laki haji. Sebab nak ambil ayat. Duklah ayat. Yaitu karijala. Sungguh boleh jalan Quran. Masya Allah sungguh. Yaitu karijala ni makna jalan kaki mari. Lepas tu ada sengah lagi. Wa ala kulli dhamirin. Fa'ita ni ala kulli dhamirin makna atas kepada terubat. Nah, dhamirin asal dia utaku. Jalan jauh doa kita ni jauh ni. Ne 7000 kilo kita ada sampai ke Judah, sampai ke Mekah. Maka alhamdulillah. Nah, ha dekat-dekat tu ada sengah tu, ha duk Madinah jalan akhir lagi. Pergi kepada Mekah. Supaya dia kata Allah Taala mengemukakan orang jalan akhir dulu pada orang naik kenderaan. Yaitu kari jalan dulu kadalah kayak raya nak ambil tu. Kok dia ni kira sungguh ya pak ya. Kira dari segi pahal, kira dari segi waktu kerja menurut dia pahal. Inilah ulama tu. Ini banyak kan ulama lah tu. Orang tamat dah jaga nak temulah tu. Puak-puak ada cara Quran, puak-puak ada kaca nak duduk dalam ayat Quran tu. Dengan segala susah payah kadang-kadang. Nak teluh duduk dalam ayat Quran tu. Puak itu kenalah tu fikir lah. Setelah mana kita nak duduk teluh dalam ayat Quran, itulah usaha kita. Ni nanti akan kita masuk. Kita pun boleh juga yang memaklumat ni. Yazkurusmallah. Tapi kita lihat syahadu manafi'alahum kita tak ada. Boleh juga. Tengok teratak. Buka teratak tengok orang wahji. Buka teratak tengok orang duk tawah. Yazkurusmallah manafi'alahum. Boleh. Dan ni dunia luah. Dunia sepik. Nah. Summa liqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Ah, tawah dengan rumah yang lama. Rumah lama. Awal baitin wudi'a linnas, awal rumah yang diletak untuk manusia beribadat iaitu nah baitullah, rumah Allah. Masya-Allah. La ilaha illallah. Bahasa pula Allah sebagai mamlia, bukan rumah Allah Taala duduk situ dak pengita rumah kita, rumah kita duduk. Allah Taala tak ada berhajat pada rumah. Dia tuai pada segala alam dah. Nah, tu. Zalika wa man yu'azzim. Semua tak ada itu. Dia nak pujinya wa man yu'azzim hurmatillah. Siapa dia yang duk membesar memuliakan barang-barang yang Allah Taala harap? Allah. Kata ulamanya hurmatillah tiap-tiap perkara yang Allah Taala harap so. Lepas tu benda yang terhormat kita memuliakan kepada dia. Seperti mana manasikul haji. Seperti yang tanah harat. Seperti mana wa'ahrat. Seperti mana kita hadiahkan menata-menata. Semua ibadat-ibadat tawah se'in. Dia panggil hurumatillah belakang. Ada satu pentafsiran ulama. Hurumatillah tu ialah benda-benda yang terhormat di sisi Allah Ta'ala. Maka dia tu menghormatinya. Yu'azim membesarkan. Membesar sini, memelia. Dan satu lagi kalau nak tafsir hurumatillah tu, menurut sungguh-sungguh ahli tafsir juga, ia kata, hurumatillah ialah bagai-bagai yang diharap oleh Allah. Kita hormat. Jangan buat. Nah, itu dia panggil hurumatillah juga. Ya. Hurumatillah adalah dua pengertian makna. Menjauhi ke benda yang Tuhan larang. Nah, dengan waktu kita ada buat benda yang suruh tu, dan kita menghormati bagai-bagai yang terhormat dengan bentuk apa dia pakaian akhirat dan sebagainya, itu hormat benda-benda seperti itu. Masa senang kita boleh pakai pakaian akhirat dan kita boleh buat akhirat dan sebagainya tu. Nah, fahuwa khairul lahum, fahuwa khairul lah, maka dia itu adalah baik baginya orang hormatkan hurmatillah. Inda Rabbi di situ hadia. Wa uhillat lakumul an'am. Ning Allah Ta'ala wa'ari hukum halal makan menata-menata. Segala menata halal berlaku. Illa. Ini nak ayat rahmat ni. Kalau atas segala menata haram berlaku. Mereka menata. Ah, tu susah benar kita. Ni yang mudah. Semua menata boleh makan berlaku. Mereka. Ma yutsla alaikum. Bagi yang dibaca kat atasmu. Iaitu nah apa bagi baca atas kita, iaitu bagi-bagi sekadar
Najis kepada babi, darah beku, darah cair, masyaallah alaikum Melaka tu. Nah, kalau tengok dalam ayat lain tu iaitu al-maitatu wad-damu, nah, mayat bakai dan gapa dia darah-darah cair dan daging babi dan barang yang di sembelih lain pada Allah. Nah, barang yang sembelih kerana Allah. Nah, semua tu tu di antara barang yang haram makan. Tu barang yutsla alaikum, barang dibaca kat atasmu. Allah, ni ayat kata baca ni untuk beramal. Dibaca atas kita, Nabi baca atas kita untuk kita beramal dengan ayat tu. Nah, bukan baca untuk dengar sedak dak. Sedak dengar tu boleh dasa. Hak berlagu baca suara molek-molek tu dua. Patut penting kalinya kita beramal tu. Illa ma yutsla alaikum. Maka jangan makanlah tu, fala takuluha. Nah, jangan kamu makan akan dialah. Apabila barangnya fajtanibur rijsa minal authan. Yang ambil selalu dah sini. Sebab apa? Maka hendaklah kamu jauh akan benda-benda najis, benda cema di sisi Allah. Daripada berhala-berhala. Dulu berhala penuh Pak Ita pergi wahji itu. Nah, dulu berhala penuh 360 ekor di keliling Kaabah kita duk tawah lah ni. Lalu tu suruh Nabi sapu. Dan nah, minta jauh daripada benda-benda seperti itu. Naklah kamu jauh fajtanibu. Wajtanibu ar-rijsa minal awsan. Nah, jauh ni teruk pada jangan buat lagi. Wala sepengah dah, wala taqrabu zina tu lah. Jangan kamu mendekati zina. Bukan sekadar kata jangan kamu zina, tak dekat pun tak boleh. Sebab dekat dia berserah dengan siapa tak boleh. Oh, na'udzubillah min dalik. Begitu juga fajtanibu ar-rijsa. Jauhkan benda najis. Ar-rijsa semua benda najis. Benda cema, benda kotor di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dinamakan risa belaka. Jauhkan. Ya tak Islam agama bersih semua. Tak ada nak lawan. Halal ni dalam Islam ya. Agama lain tak ada halal. Kristian tak ada, Yahudi tak ada. Hak sebuah halal. Nah, ada dalam Islam so. Quran. Allah, masya-Allah sungguh. Wajtanibu qaulaz-zur, tak cukup lagi, jauhi akan berhala-berhala. Naklah kamu jauh daripada kata cema. Kata pun tak sesuai cema juga. Kata dia cema, zur ni kata jahat. Kata dosa, az-zur ni mana dosa. Nah, nombor satu sekalinya haipak kamu secara bohong. Waktu nombor satu sekali qaulaz-zur tu. Qaulaz-zur ni mana habis-habis cemas sekali. Nah, di antaranya duk menyaksi benda-benda batil. La ilaha illallah. Seperti mengharamkan benda halal. Qaul az-zur ulama tafsir. Menghalalkan benda haram. Nah, orang zaman dulu, terutama zaman turun ayat Quran ni, puak-puak musyrikin, dia mengharap apa sengah-sengah. Uta balah ning, orang tina tak boleh makan. Uta buting bak ning, orang jatuh. Ada macam-macam dia hukum. Fajtanibu qaulaz-zur tu, qaulaz-zur belakang tu. Hak tu hera ya halal, halal. Hak tu hera baca kata haram, haram. Tak ada. Pesemu nak buat ngekah tak terkalu. Umat Islam. Tu fajtanibu qaulaz-zur. Jaga-jaga fok-fok kita ada fatwa pelat-pelat tu. Jaga fajtanibu qaulaz-zur. Nah, fatwa bagi haruh, mengharuhkan buat bagi haram. Menghalalkan benda haram. Mengharamkan benda halal. Itu dia tak tahu min aqwaliz-zur dia panggil. Nah, la ilaha illallah wahdahu la syarika. La ilaha illallah. Terutama syirik. Kata syirik. Na'udzubillahi min dalik. Nah, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana
wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun. Jaga mana ni ilmu kalam ni, jaga betul ni nak jadi ni. Dek kata atas Allah, tak jaga kata Allah, dek sifat Allah dengan perkara yang kamu tak reti. Jaga. Oleh itu hai umat Islam, jangan kamu dek sifat ke Allah gitu gini lebih pada Allah Taala dek sifatkan gitu gini dalam Quran dia dan dalam oleh nabi dia dalam hadis sahihnya tu dia. Rasul dek kata lebih pada Tuhan Tuhan. Nanti nak ada qaulaz zur kata-kata. Nah, saya tak nak kata qaulaz zur, tapi kalau telajak dah terkalu boleh dia masuk dah tu. Jangan duk kata terhadap Tuhan gitu gini, barang tak ada lah Quran raya, barang tak ada lah hadis sahih raya. Siapa nak reti doa, ha Tuhan tak boleh buat sahih nah. Sahih ni mana kata buat wah muluk je. Duk kecek ha Tuhan buat wah muluk, jangan. Apa hak Tuhan raya lah Quran? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, sudah. Lam yalid lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amirruha kama ja'at. Kalau kena terjemah sekadar tu. Balah mana balah mana, tak usah duk kacau lagi lah, tak usah duk kacau. Ning gitu gining, tak ada atas, tak ada bawah, tak ada ayat sekabut barilah tu. Nah, bagaimana barilah tu Allah sabuk. Nah, takut masuk dalam antaqulu ala Allah ma la ta'lamun. La haula wala quwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Ya hayyu qayyum. Itulah lebih kurang kemarin kita tahu katanya apa yang dijelah oleh Allah mengenai Ibn Haram, itulah kita kena kata. Jangan luak gitu gini Ibn Haram ya, kecuali bagi hak ulama kata, maka kita berdasar pada qiyah, berdasar pada ijmuk, tak apa. Nah, hunafa lillah, amalah perkara itu semua dengan tulus ikhlas hanya pada Allah. Hunafa itu mana? Hati itu tunduk pada Allah Ta'ala. Ghaira musyriki nabi, tidak bersyirik dengan Tuhan sekabut. Itu maknanya hunafa. Hunafa. Nah, dengan difokus, dikonfirm, ditakkid oleh ghaira musyriki nabi. Hal keadaan tidak bersyiriklah mereka itu dengannya, dengan Allah tak bersyirik. Allah wahdahu la syarika. Wa dulu ya wajib syirik. Wajib dulu naudzubillah min syaitan rajim. Syirik ngatu syirik ngan dia berhala banyak kat tepi dia wajib. Berhala 360 ekor keliling Kaabah dia duk tawah. Ya duk syirik ngani syirik ngani. Islam ai hapuh bericing bagi syirik. Ghairu musyriki nabi. Tidak bersyirik dengan dia. Dan kita baca ayat, lepas tu kita kenal keadaan masa dulu tu, kita sedaklah tafsir ayat. Kita kenal wakil. Wakil Allah Ta'ala hantar ayat baca ke atas kejatuh air zaman tu penuh dengan berala-berala. Nah, sama ada tepi Kaabah maupun kot Ta'if, kot Madinah, kot mana, berala besar-besar dan bentuk rumah, dan bentuk pohon kayu, dan bentuk macam-macam. La ilaha illallah. Alhamdulillah Pak Ita tak ada lah menjur. Nah, Allah Ta'ala tebah berala di negeri Demo tu. Siapa Pak Ita? Berala tak ada Pak Ita. Alhamdulillah syukur pada Allah. Tapi negeri kita ni berala lagi. Lalu kot tu, lalu kot ni temu berala di tepi-tepi batas. Dan kita temu berala, kita berdoa Rabbi jnubni wa baniya na'budal asnam. Ya, hei tahu-tahu aku, jauhkan aku dan anak cucu aku daripada beribadat kepada berhala-berhala. Tak ada duk main anak cucu kita ni yang mari dah malam maka. Semua berhala betul-betul tak ada lagi, tak ada bunyi orang Islam, anak Melayu. Tapi orang biasanya tak percaya ke Tuhan tu ada dah lah. Pelajar-pelajar ni ada tak percaya ke Tuhan. Allah mecing re. Ha, jadi ada benda lah tu. Ketika lain budak-budak tina, biasanya duk mengaji, tak payah mengajar dah lalu. Masa dia ada. Aja dia temu dengan orang Melayu ngajak. Nah, abang tu jaga anak kita, anak kehaluh tu penting. Jangan dah lock kepada orang yang tak ada Allah. Dah hajar anak kita, dah boh kehaluh tu sangat. Ya lekat tu, tu lekat kali. Apa? Nak katakan anak dia yang main duga ayak bagi agama dia, kita tak tahu. Kita nak atas sekolah, habis dia kata pandai kecek Syemna, pandai kecek Inggeris. Dia cari nak mamuh belakang. Cerita nak mamuh ni bergak.
Nah, nak cari duit lah. Hidup ni nak cari duit. Padahalnya mak pak kita tak ada mengaji apa, tak ada kira nak cari duit boleh sara kita. Anak hatta 10 orang anak buat kita anak 2 orang. Masya Allah sungguh. Tak ada jadi naik tu naik ni, pak tu pak tak ada apa sekarang ni. Mak pak kita kat sara kita 11 orang anak dia. Akak hidup subuh mewah belakang. Alhamdulillah seni tak ada rasa susah apa-apa dia. Kita ni duk kaluk. Apa-apa? Pak ngaji biasa lain. Ngaji biasa nak suruh kaluk. Takut muskain, takut gapa, tak percaya Tuhan, tak ke. Ya ilmu macam tu, ilmu sapah memang. Ilmu sapah ketak dah kepala. Pak ilmu dah kita buah ilmu Islam pun tak nak masuk mana. Nata sapah dah sumak ajuh. Alhamdulillah. Bagai sapah, bagai tak pakai. Ilmu macam tak pakai tu. Dia panggil ilmu sapah. Sekiyak. Alhamdulillah. Jaga anak kita dah. Anak kita sangat kita rosak. Kita lepas dah sikit-sikit. Walaupun dulu macam mana pun. Nah. La ilaha illallah. Zalika awal. Wa man yushrik billah. Dan sesiapa yang bersyirik dengan Allah. La ilaha illallah. Na'udzubillah min zalik. Bagi kita sekacak ayat syirik, kita kena kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kena berat benar-benar. Dan sakut pak ayat syirik. Ya barang ni, ya barang boleh jadi belakang. Nah Tuhan, ya kita kena ingat kata syaitan ni dia ada segala macam buah. Oranglah ni buah-buah lah ni. Oranglah ni buah-buah lah ni. Lepas tu guru buah-buah ni. Lepas tu imam buah-buah ni. Lepas tu khatib buah-buah ni. Lepas buat dadah buah-buah ni. Ya buah sama nak jadi wasa tidur jenera. Kalau tak malak dia tu berasa kata malak. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَعَمَلَهُمْ. Itu adalah kerja syaitan. A'udzubillah min syaitan min zalik. Nah, lalu itulah وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. Allah Ta'ala wa'abani mu'laksun. Maka seolah-olah dia tu nah, jatuh dari langit. Ini dikinayah daripada katanya kemuliaan itu agama Islam, agama dari langit. Ad-dinus samawi apa ni? Apabila tu baik pada Islam syirik itu, maka dia seolah-olah dia jatuh dari langit lah. Oh, jatuh langit bergerak, jatuh prabu berhabis dari tu. Satu langit. Melaya tu maya tu langit fatakhtafuhu at-tayru. Maka sewah mari sama ambil. Nah, au tahwi bihir rih ataupun menghumbankan dia oleh angin. Angin kuat mari apa masuk lagi ila fi ma fi makanin sahih, pada tempat-tempat yang jauh nak yang menasakan. Masuk dalam hutan rimba mana jatuh bok di situ mapuh dia. Itulah Allah Taala banding orang syirik. Dalam ayat ni lah. Orang syirik lah tu. Orang tak terikat dengan Allah. Tak terikat dengan agama. Agama Islam, agama main langit. Nah. Wa anzala minas sama'i ma'a. Tu dia antar air. Begitu juga wahyu mari daripada langit. Wahyu mula-mula turun ke langit yang pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tu langit yang pertama. Lepas tu baru turun secara nazzalna. Kami turun satu ayat, dua ayat, 10 ayat, 15 ayat, 20 ayat sekaligus-sekaligus tu. Berapa kaligus tu adalah daripada langit yang pertama kepada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah agama Islam. Agama tinggi, bukan agama sapah. Na'udzubillah. Fikiran manusia sekayak hidup ambil mikir wak jadi agama. Wak jadi ciwit-ciwit. Nah, ti mereka kap ciwit mata ni dia. Nah, na'udzubillah min zalik. La hawla wa la quwata illa billah. Nah, nyonyo manusia. Hey, manusia, hey jin. Hey, kafe. Kita duduk dengan benar hak tak sungguh. Mari kita duduk lah sungguh. Jangan syirik dengan Allah. Allah sahaja yang menjadikan kita. Dengan itu Allah sahaja yang wajib kita beribadat kepada dia. Dengan secara tidak bersyirik dengan dia satu pun kara. InsyaAllah dah. Kita dakwah jin. Dakwah manusia kafe. Nah, yang nak dengar, dengar sudah. Kita kena dakwah. Kena lepas suara
ke dalam angkasa supaya Allah Ta'ala dengar kata kita, dakwah dah. Dakwah mereka ini. Walaupun kita tak ada pergi ketuk pintu sawah-sawah pada zaman Nabi dulu. Nah, zaman learning tu, teknologi tu boleh pergi dah. Nah, Nabi Ibrahim tak ada pergi rumah tiap-tiap orang dah, dia bukan tapuk sawah dia. Dengar habis. Tu zaman tak ada teknologi. Zaman ada teknologi, kita dakwah ni pun insyaAllah sekurang-kurangnya adhaful iman kita dakwah dalam speaker, dalam dalam online semua kita dakwah, supaya orang-orang bukan Islam dapat reti akan hakikat hidup manusia, dan dia adalah seorang manusia daripada semua manusia juga. La ilaha illallah. Faka'annama kharra minas sama' fatakhtafu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih. Kalau sewah mah sangnya sambut ambil pun makan di sewah. Apa licin juga. La ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan ayat ini, sesungguhnya orang kafir apabila ia dimatikan oleh malaikat. Kafir itu malaikat mati juga. Hei orang kafir, kamu dimatikan oleh malaikat juga, oleh Tuhanmu. Tuhan yang

Dia mati ni, kamu body roh ni, roh yang gatal mana-mana. Roh kita tak mati nah, kita duduk dengan roh ni. Nah, alhamdulillah. Dibawa roh naik ke langit. Ni orang kafir lah ni. Maka pintu-pintu langit tidak dibuka untuknya. Nak naik tak boleh. Malaikat, ya betul ratuk tu. Ambil naik. Roh tu ingat pagi roh ramai-ramai naik kan. Tak buka pintu. Ni nak ayat kata rahmat duduk di langit. Syurga dari atas langit. Nah. Lepas tu, lepas pada tu, bahkan dilempar rohnya dari sana. Lepar tu. Nimpung, boleh masuk dalam tafsir. Nah, lalu baginda membaca ayat ni. Wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Ni sebagai tafsir Nabawi pada ayat ni. Imam Ahmad yang sebut dalam Al-Musnad Imam Ahmad. Hadis apabila Imam Ahmad ni, banyak ulama kata hadis dhaif dia tu duduk dalam hadis boleh terima lagi. Imam Ahmad dia sungguh benar cari hadis. Kata hak dhaif benar dia tak ambil ya. Duduk dalam Musnad dia. Nah, kerana dia mari lepas pada Bukhari Imam Ahmad ni. Nah, atau belum. Nah, tak belum sikit. Nah. Riwayat Imam Ahmad ni hak dhaif dia tu dianggapkan hasan oleh kebanyakan ulama. Waktu bersebut tak Ahmad tu kita boleh pegang. Hadis ni hadis mentafsirkan ayat yang ke-31 daripada suratul Hajj. Ya. La ilaha illallah Allah taala alam. Dzalika wa man yu'azzim sya'air Allah. Ya Allah. Demikian itu amalah al-pahdah tu dan sesiapa yang membesarkan syiar Allah. Gapa syiar Allah yang ditafsir oleh Ibn Abbas ialah lembu atau unta hak kita nak gerbel. Tu Allah. Min syairillah. Nah, daripada syairillah. Nah, seperti ayat wal budna ja'alnaha lakum min syairillah. Dalam ayat yang ke-30 ni. Nah, itu apa dia jelas. Katanya syairillah di antaranya menatah-menatah nak sembelih. Sama ada uta, sama ada lembu kambing. Nah, siapa besar ke benda tu, menghormati benda tu, menggemuk ke benda tu, bukan cahak kuh tak sembelih, cahak gemuk. Walau mahal sikit juga tapi melihat gemuk. Lembu nak gerbai melihat gemuk. Atau melihat kuh bayar wajib gemuk. Itu ya tahu yu'azzim sya'ir Allah itu. Nah, Ibn Abbas kata termasuknya hadiah dan udhiyah. Kita pun boleh yu'azzim juga. InsyaAllah buat kita pakai niat nak gerbai belakang. Nah, tak ada duit bila gerbai dengan kambing. Kambing dalam 2-3 ribu ya. InsyaAllah ta'ala dah. Kalau boleh lembu mujur pakai cari lembu. Lembu pun kan batu juga. Yang lembu tu jogi ya. Kambing saya. Agar lebih kurang belakang. 3 ribu Pak Ibu paling tinggi ya, insyaAllah ta'ala. Itulah syair Allah. Jadi hak ni khususnya orang wahji, umumnya orang tak ada wahji pun. Karena masuk daripada tafsir Ibn Abbas, iaitu udhiyah masuk dalam ni juga. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, ini وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ. Siapa yang membesar, menghormatilah sini. Nah, akan syair Allah. La ilaha illallah. Pada umumnya haji itu pun syairillah. Beribadat haji adalah syairillah. Membesarkan, menggemukkan, menatah-menatah kita nak beri hadiah kepada Kaabah, kepada Gapa Baitullah tu pun syairillah juga. La ilaha illallah. Fa innaha min taqwal qulub. Masya-Allah. Maka sungguhnya syairillah tu membesarkan syairillah tu

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Plus.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua. Hodok dengar Teseng Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepatnya 24 je atau Sawoto Jala. Nah, peminat nah, mari jumpa dengan DJ Karabun. Nak-nak malam dalam masa buku 11 sampai buku 12 malam. Dalam masa sejak dengan rancangan Music Plus. Nah, peminat nah, rancangan ni cara-cara kesihatan tu pada cara nayobah kerja apa tu dan lalala lagi. Nah, pilih dengan lagu atau anasid. Nah, we peminat ni boleh dengar, boleh tahu. Nah, peminat dah. Siapa dia tak ada tidur lagi. Nah, mari dengar Karabun ni mari sapa. Dah pemenang dah hari ni ada gapo mari sapa wi pemenang ni tahu. Dah dalam masa sisi yang kedua. Nah, nanti dengar dah Karabun sapa gapo. Dan masa ni kita berhenti dengar lagu atau anasid dulu, patu klik mari dalam sisi yang kedua dengan rancangan Music Plus.

Masuk hari sisi yang kedua dalam rancangnya Music Plus. Nah, pemenang sisi yang kedua ni ada cara-cara mari sapa pada peminat. Nah, cara gapoh. Nah, hari ni cara prap tarang ciwit picit nguang kelangguan. Nah, sapa di Yoho duk mengatuk tengah hari tu. Nah, mari dengar. lagu mano deh. We tidur tengah hari ke tak we tidur tengah hari deh peminat deh tak we tidur tengah hari jangan duk tidur tengah hari deh apa tak we tidur tengah hari tidur tengah malam we cukup jangan duk tidur jangan duk tidur tengah malam deh sama-sama duk tidur pukul 11 pukul 12 tu deh kita kena tidur pukul 9 tu mari tengok. Deh, yang pertama ni yo suruh kita bangun wibanga. Lagu mana bangun wibanga? Bangun wibanga 2 sapa 3 je. Deh, untuk wi kita tu rap seng atit yam chau bangun pagi. Kita tu bangun pagi sebab ada yang hidup tidur pula. Deh, lepas subuh tu. Tu dia. Patut wi kita tu minum. Bukan minum. Makan nasi pagi. Bukan minum. Tak. Makan nasi pagi. Siapa dia ho. Tak ada makan nasi pagi tu terah. Dia terah tukar. Perprian pertikam ho kita tu. Tak makan nasi pagi. Wi makan nasi tengah pagi. Lepas tu makan nasi tengah hari. Nah, tan mu tiang wi betul masa. Nah, jangan duk lewat. Nah, piyo ho duk lewat-lewat tu wi make wi bangat. Nah, pemna dapat tu ngot kafein. Buku papo. Buku lepas ada buku 3 tu jangan duk make kafein. Kapo kafein. Kafe, cayen, cha kiao. Kok pun ada kafein juga. Dah peminat deh. Ha, kita tu tak sah. Deh, tak sah makan. Ha, tu. Lepas tu kita mari hubung pula. Deh, ada lagi. Dah peminat deh. Kita hubung mari sisi yang ketiga. Masa ni kita berhenti dengan lagu atau

Semangi sisi yang ketiga adalah rancangnya Music Plus. Nah, peminat sudah dengar lagu atau anasid lah, kita mari hubung pula. Dia cara-cara picit nguang kelangwan ni. Itu yuk ada lagi. Dia peminat dia, kita kena prap tarang ciwit kita. Dia, hodok tidur tengah hari. Dia, petai-petai, semua-semua tu. Dia, kita yang hidup tidur. Dia, ngut. kita mari hubung pula dia. At nguang cuang lang si mong. Nah, kita yang tidur.

lepas ada buku pak. Eh, ha, siapa dia yang biasa tidur lepas ada buku pak tu, tahu lah lagu mana. Eh, dia nak mama-mama lepas hang tidur tu. Ha, setelah kita pun lari juga. Eh, tak boleh tidur lepas buku pak. Nah, apa nak deh. Lepas tu, tahan merjen. Ha, makan merjen, makan lepete tu. Belum buku tujuh. Buku tujuh malam. Tu. Ha, jangan duduk makan lepas pada tu. Deh, apa nak deh. Ha, kita kena makan belum pada nengtum. Ha, buku tujuh. Lepas tu, lepas pada nengtum, buku tujuh tu, kita minum air saja. Jangan duk makan barang berat-berat. Dia makan cucik-cucik. Ha, makan nasi, makan tepung. Eh, lepas tu kita masuk tidur tu wi bangat. Eh, duk tidur pukul 11, pukul 12, pukul 1 tukar. Eh, tukar masa tidur. Tidur wi bangat. Ha, pukul apa? Pukul 9 eh. Pukul 8 tu bangat lajak, tapi ada orang duk tidur pukul 8. Deh. Ha, untuk nak bangun pagi. Deh, peminat deh. Wak wi sokmo. Ha, kita pun ya dilekat. Deh, lepas tu jangan duk buka pelita biar kita tidur tu. Ha, jangan duk buka pelita wi curah macam. Lepas tu berhenti main telefon tu. Berhenti main meter tengah malam. Kau lama tidur pula. Deh, kalau kita duk main gapo telefon, dia duk main fake, lepas main fake buka YouTube, tengok TikTok masalah ni deh. Ha, ni cara-cara prap terang ciwit picit nguang kelang wan. Siapa ada peminat semua deh. Tengok masa ho orang sangnya Music Plus ni sudah bidah. Silap salah gapo, hok kecek gi karabun, minta maaf peminat semua ada dengar eh. Lepas tu klik mari dengar sama-sama nak malam pukul 11 sampai pukul 12 malam. Ah, dalam masa je dalam rancangnya Music Plus Gelombang FM 95 MHz bahasa Melayu tepat tek 24 je atau so woto jalan. Karabun minta undur gi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempatte 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua duduk dengan rancangan Cinta Satu Malam. Pemnak lah, ya gitu. Dengan rancangan Cinta Satu Malam ni banyaklah nak kongsi, ada berita, ada kitlap lah wika peminat dengar. Ya gitu, masa ni peminat duduk ke apa, nak tidur kah ataupun nak pergi kerja, duduk tunggu wing, buat kereta ke apa itu dah. Cau-cau jago-jago kesihatan ni kejap sekali. Jangan apa ni pelepah tubuh badan kita sakit meweh, nak kerja, nak ngaji ke apa payah gitu. Kita kena jaga-jaga kesihatan we kejak. Lah mana jago makin ne berehat tidur tubik peluh ni ialah dah kita kena jaga-jaga we kejak payah peminat, jangan duk lepas lah gitu. Lah mana peminat dah learning cuaca udara lah mana atik kita pun kena jaga-jaga lah dah. Yo betul, selagi tu jangan tidur tengah malam sangat. Tidur tengah malam ni nyanyo ke tubuh badan kita. Ni banyaklah apa ni kita tak jaga tubuh badan, tidur tengah malam, makan tengah malam. Makan sudah tidur tak boleh juga. Apa mula nak jadi kot layon lah, mula ada penyakit mai carilah. Tak boleh. Kita kena jaga-jaga nah. Jangan duk wi tubuh badan sakit meh. Kalau sakit meh payah nak kerja, nak buat apa itu dah. Ya, gitu sisi pertama ni mari tegur menegur tapi jeput-jeput tek nasib wika peminat dengar lah. Sisi ni kita pergi berehat dulu, menjumpa setelah lagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang kedua nak mari berkongsi cara-cara jaga anak-anak cucu. Learning tu kalau tak buka lagi dah. Ha, sekolah katuk lagi. Kita pun kena jaga-jaga lah. Budak kalau-kalau katuk ni dia panggil tak jaga tubuh badai ni. Tidur tengah malam pun ada gawai tu dah. Ataupun duduk dengan telefon ke lah mana dah. Dia kata kita ni kalau nak jaga-jaga kesihatan dari anak cucu kita ni, gapo panggil jangan duduk buat perkara. Kalau-kalau katuk ni buat sekarang lah. Kalau lain tak jaga, ingat rosak, tengok rosak semua. Kita kena cari kecekan dia buat. Ataupun belajar buat lah nasi. Bilik tidur ke apa itu. Ataupun kita kena sipir bilik tidur, cuci, tanam bunga. Ataupun duk tubik-tubik peluh dengan sangat-sangat kawai-kawai gu juga. Lepas tu makin ni pun makin cukup 5 mu. Paminak dah. Hal ini penting sekali weh Paminak. Boleh kata kita ni masa luar ni kita kena kecek dengan keluarga kita. Jangan duk lepas anak duk dengan rosak sangat, duk dengan kawai gu, tak duk dengan kita, tak kecek, tak gapo. Ni kita kena beringat juga weh Paminak dah. Kalau anak we anak cucu kita ada apa ni kuamru, kalau katuk ni kita cari kecekam ataupun ngaji fisik lah. Tapi dekat-dekat kalau nak buka dah ni kita pun kena hajar dia lah. Tidur banyak, bangun pagi dah. Kabar dekat-dekat sekolah nak buka tu mula mengatuk lah. Tak segi sekolah lah, demam, sakit kepala lah gitu. Kita kena jaga-jaga kesihatan kita we kejap Paminak. Jangan duk pelepah we sakit demam mudah nah. Lepas tu soal lagi tu cara-cara budak tu dia panggil learning ni social duk terlekat lah mana duk main TikTok, duk main game dah lah terosak je habis duit pun ada punah mata saitasan lah sakit pala ada berlaku lah autistik tiang lagi tu. Kita kena jaga kejap duk yak seumur dah Paminak. Kita kena buingat jangan duk lepas anak cucu duk dengan telepon banyak telajak tak molek mana terosak tu. Cik boleh tu dia besar dulu ha. Tak usah dia tengok kartun, tak usah dia tengok game lah. Duk hajar tu kalau terdekat payah. Learning rasa mudah lah. Dia duduk dia duduk dengan terosak tu dah. Masa repair tu. Kita kena ingat masa repair atik. Suruh ke apa tak buat, tak kecek dengan orang, ngaji. Malah tak tengok surat, tengok terosak tu. Tak boleh. Kita kena jaga-jaga juga. Kita kena kejak carohan ni juga weh. Kirim belakang kat ibu bapa. Hapi ada anak cucu duduk terdekat terosak. So cia tu, video tu slow ataupun jauh lah kepada terosak. Hak ni lah dikomunikasi dengan rancangan Cinta Satu Malam Malening. Gitu kita berehat dulu lah. Mari jumpa pula sekali lagi sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang terakhir nak mari kosip-kosip kita-kita ni kena panggil baiklah kepada ibu bapa. Lo ni nak panggil budak dia tekeng dengan ibu bapa dah kecek yang diderah, yang dirakir gitu. Tak boleh kita kena kasih kepada ibu bapa kecek molek lah peminat. Kadang-kadang dah pergi mengaji tak kelik pun ada. Pergi kerja tak kelik cari ibu bapa tak boleh. Eh, kita kena klik cari atik weh deh. Jangan terlupa lah ya tu ibu bapa duk ngasuh kita ajak kecil-kecil lagi kapo itu deh. Duh atas duit-duit ke kita. Kita kena ingat peminat. Jangan terlupa ibu bapa kita weh. Hijau sedak dah, boleh sedak dah. Jangan terlupa ibu bapa. Klik zairah dia ataupun tanya tu, tanya kalah mana apa khabar gapo itu, sakit meka nak gapo ke, bagi ada gapo lagi. Ini kita kena jaga-jagalah ibu bapa kita peminat. Kalau kita tak jaga, ha, tak boleh, tak baik, dosa lah. Kita kena padu ke dia atik. Ha, kalau kita tak buat dia, masa depan nak kita pula buat kita. Ha, tak boleh, peminat. Kita kena tanya dia lah mana apa khabar weh. Tolong dia klik ke cari zekrah dia, beli bagi ke apa itu dah. Ibu apa dia nak nanti ni ya? Ha, dah, weh nampak mata, kita klik zekrah dia. Jangan terlupa lah ibu bapa kita. Dia duk minta doa bagi kita selamat seumur. Kita pun nak minta doa bagi dia selamat juga duk dengan kita lama-lama deh. Ya gitu. Keng-keng belaka peminat. Ya dengan malam ni pun hak pi duk kerja pun minta bagi kerja yang keselamat lah. Jaga-jaga kesihatan juga. Jangan tidur dengan malam sangat. Tagi sakit mega apa payah. Jangan terlupa tu baca doa tek nak tidur tu. Ya betul. Malam ni kalau ada gapo salah sedikit banyak di jam ni tak maaf belako. Betul boleh jumpa pula esok. Masa tu lah buku 12 malam sampai buku 1 malam. Jo gelombang FM 5 ialah radio bahasa Melayu tepat 24 J. Betul di jam ni tak tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti Sri 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatek 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: ให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
5: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.

Untuk berita utama Bahasa Melayu pada sesi pertama kita pada pagi ini, kita rehat dulu seketika. Selepas ini bertemu kembali untuk sesi yang kedua bagi berita utama Bahasa Melayu Sabah Terjalar.

Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Te 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat Te 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatah Jala.
6: Anda sedang mendengar Sawatah Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan karena mereka penduduk Mekah tidak beriman.
1: Inna sya'nu nazzil 'alaihim minas sama'i ayatan fa dhallat a'naquhum laha khadi'in.
0: Jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya.

0: Dan setiap kali disampaikan kepada mereka suatu peringatan baru, ayat Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih, mereka selalu berpaling darinya.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Sungguh, mereka telah mendustakan Al-Quran. Maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran, berita-berita mengenai apa azab yang dulu mereka perolok-olokan.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu, berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu dialah yang maha perkasa, maha penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qawmal zalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qawma fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Dia Musa berkata, ya Tuhanku, sungguh, aku takut mereka akan mendustakan aku.
1: Wa yadhiqu sadri wa la yanqaliqu lisani fa arsil ila Harun.
0: Sehingga dadaku terasa sempit dan lidahku tidak lancar, maka utuslah Harun bersamaku.
1: Wa lahum 'alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun.
0: Sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku.

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sungguh, kami bersamamu mendengarkan apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakan, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhan seluruh alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel, pergi bersama kami.
1: Qala alam nurabbika fina walidan walabista fina min umurika sinin.
0: Dia Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami waktu engkau masih kanak-kanak dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.
1: Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin.
0: Dan engkau Musa telah melakukan kesalahan dari perbuatan yang telah engkau lakukan, dan engkau termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih.
1: Oh.

0: Dia Musa berkata, "Aku telah melakukannya, dan ketika itu aku termasuk orang yang khilaf."
1: فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ.
0: Lalu aku lari darimu karena aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku, serta Dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Sementara itu, engkau telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan seluruh alam itu?

0: Dia Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu mempercayainya.
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Dia Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya?
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Dia Musa berkata, Dia Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu.
1: Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun.
0: Dia Fir'aun berkata, Sungguh rasulmu yang diutus kepada kamu benar-benar orang gila.
1: Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun.
0: Dia Musa berkata, Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu mengerti.

0: Dia Fir'aun berkata, "Sungguh, jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara."
1: Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin.
0: Dia Musa berkata, "Apakah engkau akan melakukan itu, sekalipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu bukti yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Dia Fir'aun berkata, "Tunjukkan sesuatu bukti yang nyata itu, jika engkau termasuk orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka dia Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan dia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tiba-tiba, tangan itu menjadi putih, bercahaya, bagi orang-orang yang melihatnya.
1: قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ.
0: Dan Fir'aun berkata kepada para pemuka di sekelilingnya, "Sesungguhnya dia Musa ini pasti seorang pesihir yang pandai."
1: يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ.
0: Dia hendak mengusir kamu dari negerimu dengan sihirnya. Karena itu, apakah yang kamu sarankan?
1: قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ.
0: Mereka menjawab, "Tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, dan utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan pesihir."
1: Ya'tuka bikulli sahharin 'alim.
0: Niscaya mereka akan mendatangkan semua pesihir yang pandai kepadamu.
1: فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ.
0: Lalu dikumpulkanlah para pesihir pada waktu yang ditetapkan, pada hari yang telah ditentukan.
1: وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ.
0: Dan diumumkan kepada orang banyak, "Berkumpullah kamu semua."
1: La'allana nattabi'u as-saharata in kanu humul ghalibin.
0: Agar kita mengikuti para pesihir itu jika mereka yang menang.

0: Maka ketika para pesihir datang, mereka berkata kepada Fir'aun, "Apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan yang besar jika kami yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Dia Fir'aun menjawab, "Iya, dan bahkan kamu pasti akan mendapat kedudukan yang dekat kepadaku."

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka seraya berkata, "Demi kekuasaan Fir'aun, pasti kamilah yang akan menang."
1: Fa'alqa Musa 'asahu fa idza hiya talqafu ma yafikun.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. Maka menyungkurlah para pesihir itu bersujud. Mereka berkata, "Kami beriman kepada Tuhan seluruh alam,
1: Rabb Musa wa Harun,
0: yaitu Tuhannya Musa dan Harun."

Dia Fir'aun berkata, "Mengapa kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Nanti kamu pasti akan tahu akibat perbuatanmu. Pasti akan kupotong tangan dan kakimu bersilang, dan sungguh akan kusalib kamu semuanya."

Sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman.

0: Dan kami wahyukan perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar.
1: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين.
0: Kemudian Fir'aun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentaranya.
1: Inna haulai lashirzimatun qalilun.
0: Fir'aun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel hanya sekelompok kecil.
1: Wa innahum lana lagha'irun.
0: Dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: Wa inna lajami'un hadirun.
0: Dan sesungguhnya kita semua tanpa kecuali harus selalu waspada.
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
0: Kemudian kami keluarkan mereka Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ.
0: Dan dari harta kekayaan dan kedudukan yang mulia.
1: كذلك وأورثناها بني إسرائيل.
0: Demikianlah, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: فأتبعوهم مشرقين.
0: Lalu Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit.

0: Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, "Kita benar-benar akan tersusul."
1: Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin.
0: Dia Musa menjawab, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku."

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar.
1: Wa azlafna thammal akharin.
0: Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain.
1: Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in.
0: Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya.
1: Thumma aghraqna al-akharin.
0: Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain.
1: Inna fi dhalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Watlu alaihim naba'a Ibrahim.
0: Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.
1: Iz qala li abihi wa qawmihi ma ta'budun.
0: Ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah?
1: Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin.
0: Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya.
1: Qala hal yasma'unakum id tad'un.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya?
1: Au yanfa'unakum au yadurun.
0: Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu?
1: Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun.
0: Mereka menjawab, tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu.
1: Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah?
1: Antum wa aba'ukumul aqdamun.
0: Kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu.
1: Fa innahum aduun li illa rabbal alamin.
0: Sesungguhnya mereka apa yang kamu sembah itu musuhku, lain halnya Tuhan seluruh alam.
1: Alladhi khalaqani fa huwa yahdin.
0: Yaitu yang telah menciptakan aku, maka dia yang memberi petunjuk kepadaku.
1: Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin.
0: Dan yang memberi makan dan minum kepadaku.
1: Wa idza maridtu fa huwa yashfin.
0: Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku.
1: Walladzi yumituni tsumma yuhyin.
0: Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Dan yang sangat kuinginkan, akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.
1: Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.
0: Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh.
1: Waj'alni lisana sidqin fil akhirin.
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Waj'alni min warasati jannatin na'im.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan.

0: Dan ampunilah ayahku. Sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat.
1: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ.
0: Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
1: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ.
0: Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna.
1: إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.
0: Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ.
0: Dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat.
1: وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ.
0: Dan dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah.
1: مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ.
0: Selain Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?
1: فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ.
0: Maka mereka sesembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat.
1: وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ.
0: Dan bala tentara iblis semuanya.
1: قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ.
0: Mereka berkata sambil bertengkar di dalamnya neraka.
1: تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Karena kita mempersamakan kamu, berhala-berhala, dengan Tuhan seluruh alam.
1: وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan tidak ada yang menyesatkan kita, kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ.
0: Maka sekarang, kita tidak mempunyai seorang pun pemberi syafaat, penolong.
1: وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ.
0: Dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.
1: فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Maka seandainya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun.
0: Mereka berkata, apakah kami harus beriman kepadamu, padahal pengikut-pengikutmu orang-orang yang hina?
1: Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun.
0: Dia Nuh menjawab, tidak ada pengetahuanku tentang apa yang mereka kerjakan.
1: In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun.
0: Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, jika kamu menyadari.
1: وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
1: إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ.
0: Aku ini hanyalah pemberi peringatan yang jelas.
1: Qalu la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin.
0: Mereka berkata, wahai Nuh, sungguh, jika engkau tidak mau berhenti, niscaya engkau termasuk orang yang dirajam, dilempari batu sampai mati.
1: Qala rabbi inna qawmi kadzabun.
0: Dia Nuh berkata, ya Tuhanku, sungguh, kaumku telah mendustakan aku.
1: Faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'ya minal mu'minin.
0: Maka berilah keputusan antara aku dengan mereka, dan selamatkanlah aku, dan mereka yang beriman bersamaku.
1: فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ.
0: Kemudian kami menyelamatkannya Nuh, dan orang-orang yang bersamanya, di dalam kapal yang penuh muatan.
1: ثم أغرقنا بعد الباقين.
0: Kemudian setelah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakanku itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun.
0: Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati?
1: وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ.
0: Dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal.
1: وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ.
0: Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun.
0: Dan tetaplah kamu bertakwa kepadanya yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.
1: Amaddakum bi'an'amin wa banin.
0: Dia Allah telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak dan anak-anak.
1: Wa jannatin wa 'uyun.
0: Dan kebun-kebun dan mata air.
1: Inni akhafu alaikum azab yawmin azim.
0: Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar.

0: Mereka menjawab, "Sama saja bagi kami, apakah engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat?"
1: In hadza illa khuluqul awwalin.
0: Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu.
1: Wa ma nahnu bimu'adzabin.
0: Dan kami sama sekali tidak akan diazab.
1: Fakadzabu.

0: Dan aku tidak meminta sesuatu imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Atutrakuna fi ma hauna aminin.
0: Apakah kamu mengira akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman?
1: Fi jannatin wa uyun.
0: Di dalam kebun-kebun dan mata air.
1: Wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadhim.
0: Dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut.
1: وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ.
0: Dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wa la tuti'u amra al-musrifin.
0: Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas.
1: Alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun.
0: Yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan.
1: Qalu innama anta minal musahharin.
0: Mereka berkata, sungguh, engkau hanyalah termasuk orang yang kena sihir.

0: Engkau hanyalah manusia seperti kami. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika engkau termasuk orang yang benar.
1: Qala hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum.
0: Dia Saleh menjawab, ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan giliran minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Ata'tuna adh-dhukrana minal 'alamin.
0: Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia berbuat homoseks?
1: وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ.
0: Dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu. Kamu memang orang-orang yang melampaui batas.
1: قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ.
0: Mereka menjawab, wahai Lut, jika engkau tidak berhenti, engkau termasuk orang-orang yang terusir.
1: قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ.
0: Dia Lut berkata, aku sungguh benci kepada perbuatanmu.
1: Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun.
0: Lut berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan.
1: فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ.
0: Lalu kami selamatkan dia bersama keluarganya semua.
1: إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ.
0: Kecuali seorang perempuan tua, istrinya, yang termasuk dalam golongan yang tinggal.
1: ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ.
0: Kemudian kami binasakan yang lain.
1: وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ.
0: Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh Tuhanmu dialah

0: yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: كذب أصحاب الأيكة المرسلين.
0: Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul.
1: إذ قال لهم شعيب ألا تتقون.
0: Ketika Syuaib berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sungguh, aku adalah rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Awful kaila wa la takunu minal mukhsirin.
0: Sempurnakanlah takaran, dan janganlah kamu merugikan orang lain.
1: Wazinu bil qisthasil mustaqim.
0: Dan timbanglah dengan timbangan yang benar.

0: Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi.
1: وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang terdahulu.

Dan engkau hanyalah manusia seperti kami. Dan sesungguhnya kami yakin, engkau termasuk orang-orang yang berdusta.

0: Maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit jika engkau termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala rabbi a'lamu bima ta'malun.
0: Dia Syu'aib berkata, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kemudian mereka mendustakannya, Syu'aib. Lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap. Sungguh, itulah azab pada hari yang dahsyat.

0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
0: Dan sungguh, Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam.
1: Nazala bihir ruhul amin.
0: Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh, Al-Amin, Jibril.
1: Ala qalbika litakuna minal munzirin.
0: Ke dalam hatimu, Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan.
1: Bilisanin arabiyyin mubin.
0: Dengan bahasa Arab yang jelas.
1: Wa innahu lafi zuburil awwalin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu disebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu.

0: Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya?
1: Walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin.
0: Dan seandainya Al-Quran itu kami turunkan kepada sebagian dari golongan bukan Arab.
1: Faqara'ahu 'alaihim ma kanu bihi mu'minin.
0: Lalu dia membacakannya kepada mereka, orang-orang kafir. Niscaya mereka tidak juga.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupe, selateh hat.
5: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
6: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sabal khair, selamat pagi, sedang mengajar yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dikurniakan berbagai-bagai nikmat dan bagai-bagai rahmat kepada orang yang beriman, lebih-lebih lagi orang yang beramal soleh, beriman teguh dan beramal soleh. Ada ganjar-ganjar banyak, promocam banyak sangat daripada Allah Subhanahu Wataala untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kena duduk dengan pengajian, pakat-pakat, usaha, hak tahu mengajar orang tak tahu, hak tak tahu kena mengaji dengan orang pandai, untuk amal ibadat lebih-lebih lagi berkenaan dengan rukun Islam lima perkara saat itu kita kena beritahulah deh, beritahu sebelok-beloknya. Lalu tu sedang menghormati sekalian. Hari ini bunyi gaduh sikit weh yo mak berkecek ni. Dahlah kita tak lain tak buka tiap-tiap tahun kita ada bulan Rajab, bulan Syaban dan bulan Ramadan. Selalu doa pakat berdoa. Mintalah apa ni keberkatan di bulan Rajab dengan siapa bulan Syaban dengan siapa bulan puasa bulan Ramadan. Di antaranya bulan-bulan tiga bulan ni macam itu, apa saja kita beramal kita buat dapat ganjaran-ganjaran lipat ganda sedang mengajar mati sekalian. Deh. Apa tu gitu juga bab patah lari. Kita kena apa ni? Jagalah kena menahankan daripada benda-benda yang tidak redai oleh Allah Subhanahu taala. Patu apa khabar we? Sedang mengajar mati sekalian dalam apa ni kawasan tiga wilayah kita Allah ni. Begitulah. Lepas daripada musim buah, masuk musim kemarau pula. Lepas tu masuk bulan Ramadan dan berbagai-bagai. Kita bakal berdoa, we tepat kapur halaman kita. We selamat. selama-lamanya berlepas daripada apa ni bala-bala semua sana itu yang berlaku di tempat kita deh. Ha tu dah. Ada berbagai-bagai kejadian. Ada orang nampak tengok, ada orang tak nampak tengok. Lalu tu selalu tak lain tak bukan orang mukmin selalu berdoa dengan Allah SWT. Berdoa setiap masa. Deh. Lepas daripada bala petaka semua sana itu kepada kita, keluarga kita, anak cucu kita dan semua kaum muslimin dan muslimat semua wis selamat sepenuh seluruh dunia lah. Deh. Untuk nak ibadat kepada Allah SWT. Selain pada tu kita sambung lagi pula duk kecek ha buku apabila kita nak sambut bulan Ramadan deh. Tiap-tiap tahun lah begitulah. Ha. Cuma kita ada cadangnya berkenaan dengan apa ni amalan-amalan kita. Yang utama sekali ialah puasa deh. Eh apa apa semaya. Ha berkenaan dengan semaya kita tahu daripada apa ni berkenaan dengan perintah semaya daripada Allah SWT. Tiap-tiap bulan Rajab saat itu 20 Rajab. Ha itu dah. Saya panggil Nabi Isra' dan Mi'raj. Jadi satu apa ni peringatan lah kepada kita, kita setiap-tiap tahun tiap-tiap masjid ada baca Isra' dan Mi'raj, sejarah-sejarah Nabi, sejarah Isra' Mi'raj saat itu Nabi naik pergi ke langit apa ni Sidratul Muntaha pergi terima semayat 5 waktu sehari semalam. Sebenarnya asalnya difardukan oleh Allah SWT 50 waktu sehari semalam. Tetapi Nabi kita saat itu mari berjumpa dengan Nabi Musa. Musa kata tak ruaklah umatmu nak 50 waktu tu. Ha, gila minta apa ni kurek dengan Allah SWT. Naik pun, Nabi pun naik, turun, naik, turun. Sehingga tinggal 5 waktu sehari semalam. Lepas tu pahala sama dengan 50 waktu hak asal. Allahu Akbar. Tak sesemaya lagi, tak ada arah lah. Kenapa? Kerana dunia ni kita duduk sementara saja. Tempat singgah saja. Tak sawak sedap-sedap main dengan dunia. Lupa akhirat. Kita kena widih kata akhirat duduk depan, dunia duduk belakang. Barulah kita sepenuh buat amal ibadat. Nah. Selain daripada itu, sudah menghormati sekalian. Hari ini kita nak sambung lagi berkenaan dengan semaya sempurna. Semaya-semaya lah. Tapi sepenuh tak sepenuh tu dia ada upacara dia dan ada cara-cara dia dah. Nah. Lalu tu Ayah Mak pun bawa nak baca risalah dakwah. Panggil yang keempat berkenaan dengan hukum fiqah. Sudah. Sebenarnya banyak soalan-soalan semasa almarhum Haji Wah Ismail bin Haji Wandau iaitu terkenal dengan Ustaz Weh di Masjid Besar Jala tu yang mana sebagai jadi setiausaha menjelis agama Islam wilayah Jara semasa tu deh. Telah karya kitab-kitab sana itu ambil hak masalah duk berlaku setiap-tiap hari. Mudah kita dengar, mudah kita faham. Dia tak mengenai soal jawab banyak dah. Kerana dia mengenai soal mari siap-siap berlaku dah. Itu dah. Lalu tu saya berhormati sekali. Lepas tu kita nak sambung ke hari ini. Mudah-mudahan berkat. Dari kitab ni kita ambil faham bersama katanya. Soal jawab iaitu soal kata Alhamdulillah. Ha, orang juga soal kata saya sangat mengutamakan semaya. Ha, semaya tak putus lah. Saya tidak pernah meninggalkan semaya. Sentiasa mengerjakan semaya di dalam waktu-waktu pula dah. Duduk dalam waktu semua. Siapa waktu semaya, siapa waktu semaya. Tidak pernah terkeluar daripada waktu. Ni orang soal. Dan dia kata, saya ingin semaya saya itu jadi sempurna. Nak belah mana semaya kita dua hari-hari sana itu nak jadi sempurna.
8: Rajin dah semaya duduk dalam waktu dah. Tapi berasa nak wish penuh lagi. Bagaimanakah caranya? Ini soal. Ada orang kata mengerjakan semaya itu... Nih. Dikehendaki syariat, hakikat dan tarikah. Haraplah Tuhan tolong huraikan yang dimaksud dengan tersebut itu. Ini soal. Nih. Dan jawabnya, bagaimana sedia maklum bahawa kita disuruh menunaikan semaya dengan menghipungkan segala syarat-syarat dan rukun-rukun. Ini nawi sepenuh ni. Ha, syarat sepenuh tak lagi. Dan rukun-rukun sepenuh tak lagi. Dengan sempurnanya. Dan disuruh menyempurnakan semaya itu dengan ikhlas. Ni upacara berkenaan dengan semaya yang sempurna. Ikhlas dan khusyuk. Semaya dengan ikhlas artinya semaya kerana Allah semata-mata. Ha, ni rupa dia. Makna kata kita semaya dengan ikhlas hati itu artinya semaya kerana Allah semata-mata. Tidak kerana lain ataupun ria dan dikerjakan dengan perasaan rajin dengan kegemaran dan kemahuan untuk membersihkan jiwa. Dan untuk menghipun, menghampirkan diri kepada Allah SWT. Serta hendak menunaikan kewajipan kepada Allah dengan khusyuk. Mengabdikan, mana khusyuk ni mengabdikan diri kepada Allah. Bila mana? Seolah-olah melihatnya. Ha, itu dah. Dan menunaikan semaya itu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam a'budillah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya semaya sembahlah Allah seolah-olah sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kita semaya itu seolah-olah kita nampak Allah SWT. Seolah-olah. Kalau tak nampak, maka jika engkau tidak melihatnya, maka bahawasanya ia melihatkan engkau. Kita tak nampak Allah, Allah nampak kita. Ini hadis Nabi. Deh. Dan adalah bagi semaya itu rupa yang zahir dan hakikat yang batin. Tidak didapati kesempurnaan semaya melainkan dengan dua perkara. Nah, itu dah. Dua perkara ni adapun rupa semaya yang zahir ialah termasuk di dalam bahagian syariah. Ialah seperti berdiri, rokok, sujud dan lain-lain. Dan rukun-rukun semaya. Adapun hakikat yang batin di dalam semaya itu keyakinan. Hak batin itu ialah keyakinan kita. Kita yakin. Buat dengan yakin. Buat dengan sempurna. Tak was-was. Kecik mudah-mudah deh. Semaya itu keyakinan seperti ikhlas. Khusyuk. Dan hadir di dalam hati. Dalam baca-baca-baca dalam semaya itu dan ialah jiwa semaya yang mestilah ada bagi kita tarikah yang kita ikuti. Iaitu dari petunjuk guru-guru yang pandai dan tahu yang mereka ambil daripada petunjuk Nabi SAW. Mana? Salu kama ra'aitumuni usalli. Rawahu Bukhari. Artinya, semayalah bagaimana engkau lihat aku semaya. Hadis riwayat oleh Bukhari. Ha, ni kita ambil pahamai bersama saat itu begitulah. Berkenaan dengan semaya sempurna saat itu. Nah, dia. Ha, deh. Yang dikehendaki oleh syariat, yang dikehendaki oleh hakikat dan tariqah. Lalu tu dia capur pergi dalam semaya saat itu, adun dengan syarat-syarat, adun dengan rukun-rukun, dengan sempurna. Syarat cukup tak lagi, sepenuh tak lagi. Dan rukun-rukun pun sepenuh tak lagi. Ha, kita tengok. Semaya serta dengan beki semua. Kita kena betul semua, beki semua. Lepas tu lebih-lebih lagi kalau kita semaya saat itu deh. Pergi semaya jemaah. Semaya sore tak apa, tak nampak mana dah. Sore yang buat semaya sore. Kata apabila kita pergi semaya jemaah ni, ada berbagai-bagai rupa semaya. Ada akik terkebir sekat pusat pun ada. Ada akik terkebir atas pada pala pun ada. Ada akik terkebir berbagai-bagai akik terkebir. Dan di makin itu juga rokok, sujud. Tidak bangun deh. Dia betul rokok, sujud. Duk antara dua sujud. Malah mana duk antara dua sujud. Haa, dia dah. Lepas tu, tahayat. Duk baca tahayat. Tahayat, wah, baca malah mana. Duduk ke, deh. Lepas tu, tahayat ke, duk malah mana. Dia ada semua. Haa, deh. Haa, cara-cara dia. Syarat-syarat dan rukun-rukun. Lebih-lebih lagi kita biasa pergi ke Mekah pula dah. Ha, Mekah kita temu orang ramah. Deh, berbagai-bagai apa ni negeri dan berbagai-bagai kelakuan orang. Ada orang besar, ada orang halus, orang kecil, orang bermacam-macam. Ada sungguh-sungguh pakai seluar jeans lagi pun ada masuk Masjid Madinah. Dan bagai-bagai. Lalu tu kita kena mengaji, kena belajar wikmah. Wikmah ni mana? Segala syarat-syarat dan rukun-rukun semaya. Dia hak ni nak turut demo tak leh. Dia kena tahu sungguh dan mengaji, belajar saat itu malah mana? Ha, itu dah. Apa iaitu daripada petunjuk daripada guru-guru yang pandai. Yang tahu. Yang mereka ambil daripada petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Deh. Lalu tu sedih menghormati sekadar. Pasal apa ni ayah mak. Ya sebenarnya kena kecek hari-hari ni. Ada demo dengar, ada demo tu sana itu. Dia boleh, apa nama ya? Boleh buat menjadi sepenuh. Tengok orang yang pandai, orang yang tahu sungguh. Akik terkebir, kalau mengikut di antara dua cuping telinga. Tu cara akik terkebir. Ha, tu dah. Tangan dua belah tu, akik terkebir Allah Akbar, duk ibu jari, duk di cuping balik bawah, deh. Ha, tu dah. Lepas jari berdiri kat dapet. Ha, ni mengikut perukunan semaya. Dalam surat perukunan semaya, adalah. Lalu tu, nak wis penuh sana tu, deh. Kalau dia mau pandai baca, deh. Boleh baca sendiri apa sendiri. Belilah perukunan semaya sepanjang zaman. Ada cukup lekat selalu dah. Ngaji belajar tak tahu. Lepas tu kita pergi berguru ni. Guru yang pandai dulu. Lepas tu kita baca sudah. Tak payah betul mana. Tanya dia mau tahu. Deh. Ha, tu dah. Jangan kata demo. Yang mak sendiri pun kena duduk nambah semua. Kena duduk apa ni. Wis penuh semua. Ha, tu dah. Kena tengok cari. Sambil tu duduk. Saling dengan orang lain. Deh. Kita boleh tanya, boleh gapo betul kau ti. Sang nak tahu. Ha, boleh tanya mana tak kena lagi. Deh. Nak buat wis penuh sana itu. Mengikut apa ni. Syarat-syarat dan rukun-rukun. Dari semaya. Selain daripada tu. Sudah mengajar mati sekali. Eh. Deh. Oh. Munasabah dah. Kata. Setiap-tiap malam. Mujur dah. Ruangi hak yang mak boleh klik, kembali klik supaya sedia kalau klik dah. Nih. Ha, beradu tengok star kau tu. Putus star. Lepas tu nak oyak kata tiap-tiap perkara nak buat sana tu. Ayah mak lah lah duk beramal ni. Nih. Tak boleh turut ayah mak. tapi goyak we tahu kata tak ada nak gamuk nak walah mana nak klik ruang hak kita ni leh. Lalu tu semaya ajak doa minta Allah Subhanahu taala, patu gi berjumpa dengan po'o. Po'o pergi dengan mudah-mudah aula ambil selalu buat prosedur klik semula. Patu balik po'o pula dia kata ah kesian dia kata kat ayah mak buat mana minyak kereta lagi apa lagi ada ayah mak berkosi ni nak oyak dengan ikhlas. Demo kata usaha di atas jalan ikhlas dan itu dengan molek insyaallah Allah tolong dengan sempurna. Lepas tu dalam tu pula po'o pula tak apa dia kata nak usaha habis-habis tak ada boleh duit ngupaman hak apa ni kerja air untuk boleh buah-buah minyak kereta ha dah. Tengok tu saya buka. Satu boleh klik. Yang kedua, po'o sendiri pula. Po'o sesara juga kita ni. Hati boroh. Reptino ya. Hati boroh. Lepas tu, jadi hati molek. Bui wala, bui masa dah. Nak cari modal pula bui. Untuk buat tambah minyak kereta rakyat mak. Tak ada boleh lagi lah. Dah. InsyaAllah kita bakal berdoa. Boleh pun tak apa, tak boleh pun tak apa. Pasal labo tu ada cerak dah. Deh, niat molek, kita nak mengaji, mengajar dengan ikhlas dan itu. Untuk demo nak sunahkan wa'amah ibadat. Alhamdulillah. Hak ni ganjari yang besar sekali di akhirat nanti. Deh, pas peminat kita pun sepatu juga. Ayah umat tu, ui ijazah lalu dah. Tiap-tiap ilmu ayah umat mengajar dan ni, hak molek dan itu. Tolong sapa, tolong mengajar demo pula. Boleh pala, boleh pak ganda lagi. Deh. Ha. Royak. Becky. Ha, tu dah. Banyak lagi. Hak demo buat tak tahu. Ha, dengan semaya apa tu. Oh, ni pakai-pakai. Ni ayah mak duduk semaya jemaah di masjid. Berbagai-bagai mari tiap-tiap tempat. Ha, kita duduk cang buat. Demo mari ke ampun, mari ke kapung, mari mana. Ha? Ada macam-macam. Lalu tu sedang menghormati sekalian. Dia kena mengaji hak sebenar. Deh. Mengaji. Tak tahu tanya orang tahu. Deh. Barulah. Nak panggil kata. Semaya sempurna. Lepas pada tu. Berkenaan dengan. Litasih. Was-was di dalam semaya. Ha. Ada belakang ni. Kali dengan ayah mak pun ada. Nyakit waswah. Litasih, berkenaan litasih waswah di dalam semaya. Soalannya, dia kata, saya seorang waswah. Yang ngaku dia waswah. Orang itu tanya. Terutama tetap kalau mengerjakan semaya, harap Tuhan tolong huraikan. Bagaimanakah cara hendak menghilangkan waswah itu? Jadi dia kata terutama tetap kalau mengerjakan semaya. Mula rakit tak kebay lagi lah. Deh. Jawabnya caranya begini cara. Deh. Seorang yang hendak mengerjakan semaya itu hendaklah sedar. Mana kata sedar tu, mana kata khabar diri. Dan ingat. Deh. Bahawa syaitan sentiasa hendak mengganggu dan mengwaswahkan orang semaya. Waswah syaitan itu ada banyak macam. Satu daripadanya supaya diuling apa ni di apa ni diulang-ulangkan takbir. Takbir banyak kali. Satu daripadanya supaya diulang-ulangkan takbir rutul ihram berkali-kali sehingga tak sempat. Nih. sehingga tak sempat berimej. Terbit tak masuk. Allah, Allah Akbar. Ha, lucu. Allah, Allah Akbar. Tak umir baca suruh berokok dah. Sehingga tak sempat berimej. Habis waktu, kadang-kadang Allah Akbar, Allah Akbar. Saya nak habis waktu. Dan lain-lain. Kerusokannya. Maka bagi menehekan. Ha, ni dengar jawapan ni deh. Upacara. Bagi, maka bagi menehek dan menghapuskan waswas dalam takbiratul ihram itu, masa kita berdiri. Deh. Masa kita berdiri menghadap kiblat. Hendaklah mengerjakan sembahyang itu, apa ni? Hendak mengerjakan sembahyang itu, hendaklah ingat dan sedar lebih dahulu. Dah. Bahawa kita hendak sembahyang fardu zuhur. Ataupun asar umpamanya. Jangan takbir sebelum mengetahui hendak buat apa. We sedar, we khabar diri sana itu. Kata kita nak semaya zuhur ke ataupun nak semaya asar. Ini utama sekali. Dah. Nak we lepas pada menyakit waswas. Jangan takbir sebelum mengetahui hendak buat apa. Bila kita, apa ni, sudah mulai, sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka yakin bahawa ingatan ataupun niat kita hendak sembahyang zuhur ataupun asar itu sudah masuk ataupun sudah ada di dalam takbiratul ihram itu. Jadi jika datang litas waswas hendak batalkan takbiratul ihram itu dan hendak takbir semula, jangan turut litas itu. Kerana takbir kita itu sudah sempurna, kuatkan ingatan ini deh. Dan kalahkan waswas itu. Ha, ni cara-cara dia. Deh. Tak kena ulang kaji banyak dah ni. Deh. Mana kata royak tu cerak nyata dah, mudah pahal dah. Yang kedua, hendaklah suara itu meminta kepada Allah untuk menolakkan waswas syaitan itu bagaimana diajarkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam surah An-Nas. Nah. Mana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Artinya, kata ulimu hai Muhammad, aku minta berlindung nah kepada Tuhan yang menjadikan manusia Tuhan yang disembah

0: Ni dok ada kiblat soil.
1: Ha tidak. Ni upo cara dia. Bila hadap satu pihak, hilang satu pihak. Bila seorang itu ada perasaan taat dalam hatinya, tidak ada perasaan dahaka. Bila ada perasaan dahaka, maka tidak ada perasaan taat di dalam hatinya.
0: Lagi dah. Ni royak, ni royak hak. Hak, hak hakikat dah. Nah, hak sepenuh belakang ni. Kalau kita ada nyakit was-was, tak ada nyakit apa ni, yakin. Kita kena buat dengan yakin, barulah raik nyakit was-was.
1: Sudah. Jadi, bila sore itu,
0: deh, mengingati Allah dalam masa mengerjakan semaya itu, hilalah litase was-was itu. Kenapa? Karena hati sudah mengadap kepada satu pihak, iaitu Allah. Dengan demikian, deh, apa ni, hikmat dan kesepenuhan semaya itu akan didapati dengan sepenuh-penuhnya. 100%. Semaya sepenuh 100%. Kalau apa ni, beramal semacam ni. Kita beramal saat ni tu kena menjadi terlekat. Jangan hari ni, waktu ni lagu ni, waktu dapet lagu tu. Waktu, tiap-tiap waktu jadi serupa. Serupa mana? Serupa ni lah. Kada air cadangih kita saat ni tu. Mula jenyok naik datang cikas semalai. Cikas semaya, auzubillahiminasyaitanurrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu mula nak takbir saat ni tu, kita mai cerita di hati dulu. Kata nak semaya waktu menghorek. 3 rakaat. Mengikut imeh kerana Allah Ta'ala. Ini semaya berimeh. Kalau semaya sore tu, 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ataupun semaya asar, 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dia semaya ni ada 3. Satunya semaya 2 rakaat iaitu waktu subuh dan semaya Jumaat. Nih. Semaya Jumaat 2 rakaat, 2 ketebah. Tak pukul 4 rakaat. Ada lagi setengah-setengah demo tak tahu, tak tahu, tak tahu tu. Ada demo telitah mari kata. Lah, ya mula, baru mula. Oh, tu. Duk lama kena tak bahasa pergi Jumaat. Mengaji sudah cuk, siap dah baru boleh kerja. Semaya, semaya. Lepas tu tak biasa pergi Jumaat. Satu tu kena tu. Pergi Jumaat. Klik, dia tanya. Retina dia. Eh, Jumaat. Kan ada 2 rakaat. Bukan 4 rakaat kah? Dia, dia akan mak supaya waktu Zuhur. Itu dah. Banyak lagi tak tahu. Tahu hari ni. Kita bakat-bakat tu bersama deh. Lepas tu tolong bersapa lah. Tolong mengajar anak-anak kita tu. Hak penting sekali ibu bapa tu. Penting wajibnya besar. Guru yang pertama. Kalau kita tak tahu, kita kena mengaji, kena belajar. Boleh mengajak anak. Boleh royak ke anak. Deh. Banyak lagi. Hak dia mau tahu. Apa ni, buat amal. Dengan tak tahu, mengaji boleh, belajar boleh. Deh. Ha, kita mengaji boleh, belajar boleh. Nak molek tu, belajar selalu. Ambil semaya, semaya. We cukup selalu. We ingat, we molek. Bak niat, bak gapo. Cara basuh tangan, basuh mulut, basuh siku, basuh tangan siku, basuh muka, basuh selingur, asapu selingur. Dia ada basuh, dia ada sapu. Ha. Macam-macam. Deh. Dari itu kita nak ngaji, kita tahu. Ha? Ha, galik macam ni, kau habis dia apa? Lepas tu ada setengah dia mau tanya, Yoh Mak. Apa boleh posoh lah, no Yoh Mak. Ngajar ke tak? Supaya semua, alhamdulillah. Deh. Ha, tu dah. Supaya semua. Kalau tak ada, tak ada. Raik. Pakat berdoa lah deh. Kita boleh. Pakat-pakat boleh muzakarah semua. Pak boleh puasa pula. Kita mula daripada nombor kepak. Deh. Sebelum pada subuh. Mula makan

0: Tahu sudah hari itu, siapa waktu azan subuh, terhabis masa sahur, puasa. Lepas itu, tiap-tiap boleh puasa saat itu, alhamdulillah. Kita pakat berada lah deh. Supaya semua, bak ugamu tak sedut baloh main lah. Deh. Mengaji, kita orang tabi'in, turut-turut mengaji-mengaji dengan orang lain yang orang tahu. Deh. Lepas tu jangan duduk pelekeh orang lah weh. Nak mengaji, mengaji. Nak mengajar, mengajar. Jangan pelekeh orang. Kerana ukur orang tak ada. Sukat teh tak ada buku ilmu ni. Siapa lebih, siapa kurang nak sukat tak boleh. Dah. Haa, tu dah. Lalu tu yang nyebal lah. Mengaji, sudah saat itu, mengajar. Lepas tu saudara buat masalah banyak-banyak sangat lah. Buat jadi orang lain keliru. Haa, tu dah. Selerok habis orang. Deh. Mengaji, mengajar, lepas tu buat amal. Kalau dia mau mengaji, dia mau pandai dah, mengajar dia mau tak tahu. Deh. Benar tak ada payah. Kalau kita mengaji tak ada payah. Jangan jadi payah. Lepas tu, ada lagi soalan jawab kita nak. Ayah mak pun nak baca ni lah. Supaya nak menyambut bulan puasa saat itu. Nak we sepenuhkan amalan semaya dulu. Lepas tu bak semaya terawih, bak apa tu kau ni. Deh, kita kena mengaji juga, kena belajar juga. Dah. Hari ni, berkenaan dengan semaya sempurna dan ditase waswah di dalam semaya. Selepas pada tu, deh. Soal jawab agama berkenaan dengan qada semaya pula. Banyak lagi dia mahu tak tahu cara hak qada semaya, cara apa ni semaya, nak wis penuh nak apalah mana saat itu. Deh, macam gitulah. Lepas tu bermolek dengan pria, dengan masa. Deh, ayah mak pun nak berehat buat sementara. Lagi lepas semaya subuh, kita sambung ke pula. Deh, sampai buat pukul 9 pagi, 2 jam penuh-penuh lagu ni lah. Setiap-tiap hari, tak ada hari cuti, cuma peluai hari komis. Bagi kepada apa ni ustaz pusat anak yatim deh tiap-tiap malam komis dia minta masa tu gitulah minta we selamat sempenuh buat kita san itu puasa dengan sepenuh semaya dengan sepenuh keluar zakat dengan sepenuh dan menunaikan perintah haji dengan sempenuh haji dan umrah deh rukun Islam 5 perkara Rukuk iman 6 perkara. Mengaji, mengaji, mengaji. We tahu jadi sungguh. Nah, tu dah. Barulah sempenuhlah amalan kita. Lepas tu kita dah.
1: Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus.

0: مستقيم.
1: Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya. Padahal setiap urusan telah ada ketetapannya.
0: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ.
1: Dan sungguh, telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran.
0: Hikmatun balighatun fama tughnin nudhur.
1: Itulah suatu hikmah yang sempurna. Tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka.
0: Fatawalla anhum yawma yad'ud da'i ila shay'in nukur.
1: Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka pada hari ketika penyeru malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, hari pembalasan.

0: تَشِرْ.
1: Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan.
0: مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ.
1: Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit.
0: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرٌ.
1: Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul. Maka mereka mendustakan hamba kami, Nuh, dan mengatakan, dia orang gila, lalu diusirnya dengan ancaman.
0: فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ.
1: Maka dia, Nuh, mengadu kepada Tuhannya, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku.

0: qad qudir.
1: Dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air, maka bertemulah air-air itu, sehingga meluap, menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan.
0: وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ.
1: Dan kami angkat dia, Nuh, ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak.
0: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ.
1: Yang berlayar dengan pemeliharaan, pengawasan kami, sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari kaumnya.
0: Walaqad taraknaha ayatan fahal min muddakir.
1: Dan sungguh, kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: Fakaifa kana azabi wa nuzur.
1: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
0: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: Kallabat 'adun fa kayfa kana 'adhabi wa nuzur.
1: Kaum 'Ad pun telah mendustakan. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus menerus.
1: Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir.
0: Yang membuat manusia bergelimpangan. Mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya.
1: Fakaifa kana 'adzabi wa nuzur.
0: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
1: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min mudzakkir.
0: Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: Kadzabat Samud bin Nudzur.
0: Kaum Samud pun telah mendustakan peringatan itu.

0: Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sungguh, kalau begitu, kita benar-benar telah sesat dan gila.
1: أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ.
0: Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah dia saleh, seorang yang sangat pendusta dan sombong.
1: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ.
0: Kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya sangat pendusta dan sombong itu.
1: Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir.
0: Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah mereka dan bersabarlah Saleh.
1: Wanabbi'hum.

Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka dengan unta betina itu. Setiap orang berhak mendapatkan giliran minum. Maka mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap unta itu dan memotongnya. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: Kami kirimkan atas mereka satu suara yang keras mengguntur. Maka jadilah mereka seperti batang-batang kering yang lapuk.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ.
0: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ.
0: Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu.

0: بسحر.
1: Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing.
0: Ni'matan min 'indina, kadzalika najzi man syakar.
1: Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
0: Walaqad anzarahum batshatana fatamaraw binnudhur.
1: Dan sungguh, dia Lut telah memperingatkan mereka akan hukuman kami, tetapi mereka mendustakan peringatanku.

0: nuzur.
1: Dan sungguh, mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
0: وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ.
1: Dan sungguh, pada esok harinya, mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap.
0: فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرُ.
1: Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ.
1: Dan sungguh, peringatan telah datang kepada keluarga Fir'aun.
0: Kazzabu bi ayatina kulliha fa'akhaznahum akhza azizim muqtadir.
1: Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya. Maka kami azab mereka dengan azab dari Yang Maha Perkasa, Maha Kuasa.
0: Akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fizzubur.
1: Apakah orang-orang kafir di lingkunganmu kaum musyrikin lebih baik dari mereka? Ataukah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab terdahulu?
0: أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ.
1: Atau mereka mengatakan, kami ini golongan yang bersatu, yang pasti menang.
0: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ.
1: Golongan itu pasti akan dikalahkan, dan mereka akan mundur ke belakang.
0: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.
1: Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.
0: إن المجرمين في ضلال وسعر.
1: Sungguh, orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan akan berada dalam neraka di akhirat.
0: Yauma yushabuna finnari ala wujuhihim dzuqu massa saqar.
1: Pada hari mereka diseret ke neraka, pada wajahnya dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka.
0: Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar.
1: Sungguh, kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.

0: Dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan, seperti kejapan mata.
1: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
0: Dan sungguh, telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu, kekafirannya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ.
0: Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat, tercatat dalam buku-buku catatan.
1: وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ.
0: Dan segala sesuatu, yang kecil maupun yang besar, semuanya tertulis.
1: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai.
1: Fi maq'adi shidqin 'inda malikin muqtadir.
0: Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa.
2: Begitulah sedang menghormati sekali, alhamdulillah, selepas daripada kita sembahyang subuh sudah selesai. Nah, macam kita sambung lagi pula dengan sahabat pukul 9 pagi, iaitu maudhu'nya hikmat rukhsah di dalam Islam. Iaitu rukhsah ke apa dia? Hikmat kemudahan di dalam Islam. Iaitu kalau kita kira mudah-mudah dia, kita apa ni, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Deh, agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia semua untuk dijadikan cara hidup mereka dengan kita, dapati bahawa menjalani hidup mengikut cara Islam adalah senang dan mudah. Islam tidak menjadikan kesusahan kepada penganutnya, kepada orang yang beragama. Nah, di dalam urusan-urusan kita saat itu, di dalam ajaran Islam, terdapat kemudahan ataupun rukhsah yang diberi oleh Allah kepada hamba-hambanya, kemudahan di dalam menunaikan amal ibadat. To have kemudahan di dalam amal ibadat. Sudah mengajar rumah cik sekalian. Nah, lepas tu, dengan apa? Beri kemudahan. Dengan itu kemudahan ini dianggap sebagai salah satu hidayah Allah kepada hamba-hambanya. Ialah petunjuk daripada Allah kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Maidah yang maksudnya, Allah tidak menghadapi kezalimi ataupun kesusahan kepada kamu, tetapi menghadapi supaya kamu bersih dan supaya menyempurnakan nikmat-nikmatnya atas kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur kepada Allah SWT. Itu ya. Nah. Iaitu ni dengan dalil dalam surah Al-Maidah, Allah berfirman, Allah tidak menghendaki kezalimi ataupun susahai kepada kamu. Tetapi menghendaki supaya kamu bersih dan supaya menyempurna nikmat-nikmatnya atas kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Ingat pada Allah SWT. Daripada ayat sana deh, telah jelas dah bahawa Islam tidaklah menghendaki supaya penganutnya susah. Orang yang memerlukan agama Islam sana itu susah di dalam menjalani hidup dan melaksanakan tugasnya. Tak sebab susah. Ibadat Allah menegaskan lagi di dalam surah Al-Hajj. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Maksudnya, dan Allah tidak menjadikan kesusahan di dalam beragama Islam. Dalam beragama. Ha ni, ingat deh. Tuhan yang amat murah dan amat mengasihani. Kesiablah pada manusia. Lalu tu Tuhan tak menzalimkan deh dan tak beri kesusahan kepada pokok kita, iaitu kepada orang yang memeluk agama Islam sana itu, kepada manusia semua, tak ada beri kepicikan, tak ada beri kezalimah. Mudah. Beri kemudahan cara buat amat ibadat. Deh. Ha, tidak. Supaya apa? Supaya kamu bersih dan supaya apa ni menyempurnakan nikmat-nikmatnya. Tuhan beri nikmat dah pada kita. Ha? Kita boleh makan pakar gunung dengan sempurna. Deh, segala-galanya atas apa ni, atas kemudahan kamu bersyukur. Nawi kita ingat bersyukur ni, nawi ingat terima kasih kepada Allah SWT. Ha ni mudah-mudah. Ha tak payah sikit bu. Lalu tu, satu ayat lagi, Allah tidak menjadikan kesusahan dalam beragama. Lepas tu kita mai suluh tengok deh. Tak ada kena bergaduh apa kau ni buat lop pun handak. Kita ada akal berkira suluh tengok. Termasuknya deh, satu daripada ayah mak tu boleh dengar daripada Tok Bilal kita. Deh. Katanya orang tak semaya nampak cemar muka. Janguk tahu mana jadi nampak cemar we. Deh. Ataupun orang berimeh, orang semaya sana nur cahaya imeh tu ada. Nampak seri, nampak seneh air muka. Nampak jernih air muka. Ha, dia lah. Berasa nak bersaing. Lepas tu berasa nak belajar, nak mengaji, nak cari panglamai. Belah mana weh, nampak nama seneh weh. Air muka nampak ni molek. Nampak bersih. Ha, dia dah. Ha, ni orang berimeh. Orang beramal soleh, begitulah. Selepas pada tu, memanglah hidup kita di dunia ni akan menghadapi keadaan yang berlainan. Ha? Tak sama sore-sore. Cara hidup kita tak sama sore-sore. Dan buat beza. Beza ke apa? Susah, senang, sakit, suka, duka cita, deh, merupakan qada dan qada Allah. Ha, tidak. Yang telah tercatat pada azali lagi dah. Allah senang menang ini dengar, deh. dengan kamsang Allah SWT, ajaran Allah SWT saat itu, Tuhan tak menzalimi, Tuhan tak susah untuk nama ibadat kepada Allah SWT. Tapi mudah hasnya. Gapo dia? Iaitu manusia tidak berkuasa untuk menentukan nasib dirinya sendiri. Kena dah. Kita nak tetapkan diri kita sendiri tak boleh. Tetap nasib kita sendiri tak boleh. Melainkan Allah. Iaitu hidayah daripada Allah SWT. Qada dan qadah Allah SWT. Semuanya adalah mengikut qada-qada Allah. Lalu tu dalam agama Islam ada beberapa keadaan ataupun taraf tertentu apa ni membezakan penganutnya dan meninggalkan perkara-perkara yang wajib seperti boleh meninggalkan puasa. Ini rakyat tak sama ni. Bak wajib, bak puasa sana itu. Bagi orang yang sakit, orang tua, orang perempuan yang mengandung, demi untuk menguraikan kepicikan. Tak sewa susah. Dan tak sewa susah yang baginya. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dari surah Al-Baqarah, maksudnya, siapa yang dikala kamu sakit ataupun dalam perjalanan musafir, maka harus baginya berbuka puasa. Boleh weh. Orang sakit, orang musafir, harus baginya berbuka puasa. Dan digantikan dengan hari-hari yang lain. Ini dalil dengan ayat suci Al-Quran Karim. Allah mudahnya bagi Allah SWT. Tak ada kena duk balah batah pun tak dah. Haa, dia dah. Orang musafir boleh tinggal ke duk puasa. Ha, ni harus. Ha, ni. Tuhan hukum pergi. Ha, harus bagi orang sakit. Yeah. Siapa jalan kamu sakit ataupun dalam perjalanan ni, maka harus bagi berbuka puasa. Dan diganti dengan hari-hari yang lain. Dia kena qada. Ganti ni qada. Yeah. Qada-qada mana kata ganti. Itulah. Puasa ganti. Dia dah. Dan juga kita dapati dalam kaedah. Kaedah mana? Kaedah fiqh. Dia mengatakan deh, ad-darurah hadirah. Deh. Tubih al-mahdzurah. Maksudnya darurah itu mengharuskan perkara-perkara yang dilarang. Bererti jika kita di dalam keadaan terpaksa, maka harus bagi kita melakukan perkara yang dilarang. Tetapi dalam batas tertentu dah, iaitu melakukan perkara yang dilarang tetapi di dalam batas tertentu. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah. Satu ayat lagi yang bermaksudnya, siapa di dalam keadaan darurat dan kelaparan dengan molek ni deh. Nama kata ayah mak duk royak pelak-pelak. Nah, tak ada pelat sikit bu. Dia ada dengan dalil ayat suci Al-Quran Karim. Dia maksudnya siapa di dalam keadaan darurat dan kelaparan dan tidak sengaja untuk mengerjakan dosa, maka tidak ada apa-apa dosa ke atasnya dan kaedah fiqh. Fiqhiyah juga mengatakan ad-dururah ni. Apa ni? Tukad daru bika dariha dururah. Dururah itu ditakdirkan pengikut kodanya. Ha, dia dah. Dia ada masa dururah, masa capai yang bawa tukar ni untuk beri peluang kepada orang yang capai. Dah. Lalu tu kemudahan yang diberi oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya ialah membenarkan menguraikan qadar yang wajib seperti disyaratkan solah jamuk kosa bagi orang yang musafir. Daripada dua marhalah. Musafir lebih daripada dua marhalah weh. Ha, tu dah. Dengan molek bak hukum ni kena nawi pahal sungguh-sungguh. Ha, benda tak ada payah sekali. Ni. Orang musafir lebih daripada dua marhalah. Dan ada juga pendapat ulama yang mengatakan orang yang sakit ataupun dalam keadaan hujan yang diharuskan solat Jumaat. Yang diharuskan solat jamuk. Maka dari kenyataan yang diberi ialah lah bahawa Islam selalu menghormati diri manusia mengikut keadaannya. Ha, itu dah. Mengikut keadaannya tertentu demi untuk menjaga bibar apa muslihah bagi manusia itu sendiri. Ha ni, luahnya peluang. Ha. Jangan duduk kacik. Buat hukum ni, jangan duduk kacik. Hukum Allah SWT sana tu, deh. Mengikut qadar dan qadar Allah SWT, kita tak sama. Deh. Lalu itulah kita kena apa, ada sifat peri manusia, ada sifat kesebelah, ada sifat timai rasa. We ada cukup eh. Jangan gedegang. Satu tak boleh, hak ni tak boleh. Dah. Ha, tu dah. Dari tu saya mengajar mati sekali. Dah. Bibat apa muslihat bagi manusia itu sendiri. Keadaannya tertentu demi untuk menjaga bibat apa muslihat bagi manusia itu sendiri. Ha, dah. Jadi we perlu wear untuk orang sakit, ha, untuk orang tua dan untuk orang musafir, ada apa cara dia. Dah. Ha, dah. Di sana bibat apa kemudahan lain yang diberi oleh Allah kepada hamba-hambanya seperti membenarkan sapuh atas khuf. Deh. Atas kasut buk dia panggil. Khuf ni kasut buk dia panggil. Deh. Kita mudah-mudah tak kita. Di waktu mengambil wuduk dalam musim sejuk. Ataupun khuf ni kasut katuk musim sejuk. Deh. Ataupun disyaratkan. Deh. Tayamum bagi orang yang sakit dan sebagainya. Ha, tidak. Orang tak boleh kena air, ha, kena tayamum. Ha, tidak. Mungkin nanti air tak ada. Deh. Air tak ada tu semua telah ada. Lalu tu sedia mengajar rumah ti sekali. jika kita perhati kepada ajaran agama Islam, khususnya beberapa contoh yang telah dikemukakan daripada ruksah, iaitu kemudahan yang diberi oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya mengikut keadaan dan zuruf tertentu itu, ternyatalah bahawa Islam tidaklah bertujuan untuk menyusahkan umat manusia, tetapi di sebaliknya untuk menjaga kemuslahatan manusia itu sendiri, menjaga diri, nyawa, kesihatan dan sebagainya. Allah cukup lekat. Hanilah hukum ni yang panggil kata cukup lekat. Lalu tu ahli sunnah wal jamaah mengikut Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Deh. Ha, tidak. Ada kalau kena banding-bandingnya. Qiyas ni ialah banding-bandingnya. Tak boleh lagu ni, kena lagu ni. Tak boleh lagu ni, kena lagu ni. Ha, tidak. We ada apa ni, buka peluang pada orang yang bermustahak. Orang yang capai. Masa dururah, masa sakit, masa musafir, masa beranuk, berbagai-bagai. Masa marihe. Allah beri kemudahan berlaku. Tak boleh lagu tu, lagu ni, tak boleh lagu ni, lagu ni. Tak ada yang panggil. Kalau bagi yang mengaji, yang panggil, tu senyum merucup. Tu senyum tu dia ada ganyi semua. Ada ganyi semua. Tak boleh lagu ni, lagu ni. Tak boleh lagu ni, lagu ni. Tak ada kira. Cepat tak boleh pakai air, tayamu. Tidak. Dan sebagainya. Begitulah sedang mengajar mati saya kena. Lepas tu, kita nak buat kesimpulan pada maudhu' kita ni, di pagi-pagi limu-limu ni deh. Hikmat ruksah di dalam Islam sana itu, Allah beri kemudahan bagi kita. Lepas tu, deh. Iaitu, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah. Agama Islam, agama Allah. Neh. Umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, neh. Hak Allah Subhanahu taala untuk menyampaikan agama-agama Allah kepada manusia semua. Neh. Manusia pun ada berbagai-bagai manusia. Ada kalau berimej teguh dengan Allah SWT. Ada kalau berimej longgar, gogek. Pahbak amalai seperti itu juga. Deh. Lalu tu di hari ini, marilah kita sama-sama pakat-pakat mikir tengok, buat musyarat tengok, dari kumpulan bagi perempuan pun macam itu juga. Ha-ha orang Tino, ha-ha amalek orang Tino. Kita acu-acu buat kumpulan. Lepas tu, musyarak. Musyarak sudah sana jatuh lah anak. Ambil tu, mari buat. Dia acu-acu buatlah kumpulan setiap-tiap kampung. Macam mana nak ukar masalah hodok balah batah. Deki kenak. Nak ukar belah mana, kena musyarak. Cari jalan musyarak, panggil semua seputar kampung tu baik mari. Pakat musyarak. Ini kewajipan pemimpin. Cari jalan nak buat lah mana. Yang nak buat kerja sore tak boleh menuh agama. Tidak. Lepas tu acu-acu kita usaha. Misal kata kita nak jaga buku bagi ya septik. Dah. Ha bagi tagih tak sempat masuk, bagi-bagi harai, bagi najis, bagi cemas tak sempat masuk dekat kampung lama kita. Kena pakat dalam kampung. wak wen. Muka wak wen sok mo, buat semasa dururah ke panggil. Masa duk kelai kabuk dengar, nyakit dadah, ya septik. Kita kena cari komun, cari head. Deh. Kita cari han dalam kampung sana itu, pakat tanya orang habis. Panggil mari habis, tak ada kira budak aluh kecil besar tua muda, mari pakat mesorak. Mari dengar. Buat mesorak. We ada maudok semua. Mesorak kali ini untuk nak mencegahkan penyakit ni. Penyakit yang septik. Ha, kita pergi cek hal tu. Lepas tu kena tanya orang muda belah mana weh. Ha, nak apa ni, nak berhabis daripada penyakit yang septik tu, saya masuk ke kampung nak belah mana weh. Kena tanya belakang. Orang muda jawab lagu ni. Orang petino jawab lagu ni. Muda mudi lagu ni. Ha, muda jatih petino royak lagu ni. Ni orang panggil komun. Ha, isi kandungnya orang panggil. Ha, bagi orang tua, laki-laki, orang tua, perempuan. Ha, otak. Dia tak sama otak dia. Fikrah tak sama. Tapi apabila kita mari ramung-ramung sana itu, nak buat satu, apa ni, persatu eh. Untuk ukar masalah di dalam kampung. Ha, haya septik, kecek buku haya septik. Nak alah mana. Lepas tu pakat buat. Sah kena masuk uang, masuk uang malam. Tak sebuah luar masuk. Dengan apa ni? Masa tengah malam. Masa sunyi. Ada pun orang luar masuk. Masuk ke sekolah kita. Ha? Mari jual barang pada budak-budak kah. Ataupun belah mana. Ya kita kena jaga. Tak boleh dia royak saja. Pakat dia royak masalah. Kadak. Tak kena. Tak jadi dia panggil. Mungkin tak kena tak, tak jadi. Sorak. Ada orang sekorak gaduh dia panggil sekorak segera. Itu ha, acu-aculah kita ukar masalah. Paya nawi tepat kita dan kapur halaman kita aman damai. Selamat sepenuh. Jari daripada benda-benda najis. Benda-benda mabuk. Benda-benda nak gonyakan. Nawi rucuk imeh. Nawi terlupa pada Allah SWT. Nuh, besar duduk dek nuh. Bukan nak jaga kita, nak jaga agama Allah SWT. Duduk situ. Jadi tepat bergantung, pakat bergantung berlaku di situ. Ya, tidak. Dan lain-lain lagi. Kita kena buat mesyuarat semua. Mesyuarat ni ialah seperti pedai yang tajam. Mulai ukar tiap-tiap masalah. Lalu tu hiduplah mesyuarat di dalam kampung. Di dalam halaman masing-masing. Lebih-lebih lagi dalam keluarga. Ada rupa-rupa mesyuarat. Nih. Mesyuarat sana itu adik-beradik kita. Keluarga ni. Ha, adik-beradik ni. Jadi lagu ni, lagu ni. Kano po, kano lagu tu, lagu tu. Ha. Pah nak ukar belah mana? Ha ukar lagu ni, lagu ni. Pakat ukar. Bukan pakat fitnah. Ni dok ni pakat fitnah. Pah bila mana ubat ni nak ukar masalah. Tak ada kira. Bakha musyarakat, bakha cara hidup, bakha agama. Semua je pasal kawin dengan agama belakang. Ha, kita acu-acu mari. Ada setengah kampung dia berjaya lah. Ayah mak duduk dengar setengah kampung. Lah no way sebab dia mau adok-adok way yang safety. Ah, tak ada. Tak ada sungguh lah. Kenapa? Kerana pakat jaga keluarga masing-masing. Pakat musyarat, pakat jaga. Ha, tidak. Ha, kita pula kampung kita ni penuh dengan yang safety. Nak belah mana? Ha, kita tanya khabar demo, tahu khabar situ. Kita pergi mengaji. Eh, kampung demo buat lah mana, weh. Ha. Boleh Senin, tak ada orang jahat, tak ada apa. Ha? Tak ada penyakit dadah pun, tak ada. Jadi, molek selamat sempena buat lah mana. Mengaji? Ha, boleh mengaji, boleh belajar. Mana kata pergi cari panglamai. Kalau mengaji tu bunyi teruk sangat, ah kita pun mengaji dah. dicari pang lama. Sama ada ilmu, tapi demo ni boleh hukar, demo ni tak boleh hukar. Ha, kena kita tanya. Cara hukar ni awak belah mana? Hukum pakak tu belah mana? Deh. Ni bunyi-bunyi khabar kata nak hidup pula dah hukum pakak. Dulu ada dah hukum pakak, raik lagi. Bawa timbul satu kerja eh, ha. Ubah eh, kok tu, kok ni, bagai-bagai. Deh. Lalu tu sudah mengajar mati sekali eh. Kita kena pakak panggil bertolak ansur. Pasal ukar kena ukar dah masalah. Ha, dia dah. Lalu tu sudah mengajar mati sekali. Marilah kita sama-sama

Sebenarnya waktu saya tu mudah sangat. Buat mengikut kemampuan masing-masing. Nanti dia. Nak buat bisupo semua tak boleh. Tak ada dah. Gila cari mana-mana ni tak ada. Dia tak supo semua. Supo dengan ayat-ayat, dengan amal lesan itu. Dia duduk beramal dengan ayat. Dia ayat ni sekung demo ni. Ayat ni sekung demo ni. Nanti dia. Kecek buku sekung lah mudah-mudah. Mudah nampak. Dia panggil sekung tak sekung. Sepuluh penyakit pun tu juga. Dia berobat demo ni tak siap. Ah, tengah usaha sikit lagi. Tanya khabar demo. Ni ada lah tu. Hak sekung dengan kita. Ni ada sains sore ada ayat tu. Pergi, habis diri dah berobat itu, berobat sini. Pergi jumpa orang sore tu. Berobat, jadi hengor. Mudah-mudah ya we obat ni. Hengo, dia panggil sekung. Sekung ni lah kita kena pergi kepada qada dan qada Allah SWT. Ataupun kita kena pahal kata tu hal tak dah. Bomo sungguh duduk di nung. Tapi kita putus usaha. Bawa obat sari bomo tak jadi, bakal tak. Dia sebenarnya pun mula air je baru. Ha, nampak tak berjaya ni. Ha, kita pergi. Pergi demo tu, pergi demo ni. Kena tanya. Ada kalai-kalai siang air tawar pun ada. Ada kalai ni siap. Semua saat ni kalai ni. Ayah mak berjumpa belakang. Dengan ayah mak senar dia. Jumpa belakang. Mulah tu nyakit kena bagi demo. Habis lagi. Siapa ke surat lagi. Saya tahu ni habis lah. Tak tahu apa. Apa telaga tak tahu. Nah. Buat akhir sana itu Hena Wisya. Tak ada payah kali lagi. Lagi ke lega. Bomo pula bomo. Bomo isi eh. Ha, dia tu Hena Wisya tak ada payah. Dia hanggur dia tu. Ha. Dia pun duk buat cara dia. Bomo dia menengah cara dia. Tubik weh iblis ke ibu kaki dua belah. Ha ni nak rayak dah ni. Hajah mak ni. Nak kemulah ni dah. Nu, pergi siapa ke lega. Lega pula bukan dalam lega saja tak. Dia kok, nu, apa panggil. Kok taik kok nu. Ha, apa ni, oh nak sebut tak kena dah. Lama dah, lupa dah. Umar 80 ni dah. Oh. Masuk kapung tu perak tu. Tepat pula tepat. Oh. Lega dia pun tahu. Ah, tu dah. Tepat pula anterai pula tu kita pergi tu. Tapi alhamdulillah. Saya pergi buat dia sekali sana itu. Hengo, cepat tahu. Tu baik kau ibu kaki boleh. Oh. Tu mahu meretuh dari diri manusia. Ayah mak pula pergi dua beranak. Anak pun halus lagi. Halus pun boleh kecep pergi wadah. Cuma anak. Eh kata nampak ke tak ibu kaki cik. Hatu tu baik kat ibu kaki. Oh nampak ya tu. Dia gedik titi ibu kaki. Jari tak gerak. Kaki tak gerak. Gerak di ibu kaki. Ini benda mustahil bagi akal belakang ni. Tapi harus bagi kita. Ikhtiar dan usaha. Hak tu dia rakyat kata Tuhan nak pergi ke siapa saat itu sudah pada Allah SWT. Kita ni cumanya kena usaha. Kena sobar. Kena cari jalan. Supaya malas semaya. Ha, cari jalan. Nak berajin ni orang alam mana. Ha, tu dah. Cari jalan. Nak buat air semaya ajak kah. Nak pergi hidup semua dalam rumah tangga saat itu. Nak pergi selamat. Buat air semaya ajak. Baca Yasin, Ra'i Yasin. Buatlah dengan ayat suci Al-Quran Al-Karim. Yang hidup bercampur dengan benda lain. Ni. Itu dia panggil, buat dengan kerana Allah. Semua ia hajak, berdoa, ciut dalam air. Boh, cerik dalam tujing. InsyaAllah kita boleh tengok. Jadi, anak kalau hak buah, jadi tak buah. Anak hak tak ada mikir, apa tu kena bakal, jadi lembut dengan tak khabar. Dengan

0: kita ikhtiar dan usaha, jangan lupa Allah. Nak gapo minta dengan Allah, susah gapo minta tolong Allah, insya-Allah akan dapat jaya air belaka. Neh. Ha dia. Ni hari ni dia kecek dengan apa ni bab ruksah sana itu. Tuhan tak beri pecik care kepada kita untuk buat amal ibadat kepada Allah. Tuhan tak beri susah. Tuhan tak menzalimi untuk manusia buat ibadat kepada Allah. Dengan mudah-mudah buat. Mengikut kebolehan masing-masing. Deh. Orang sakit, Tuhan beri ke amal dia. Boleh. Harus. Apa ni? Buka puasa, harus buka puasa, lepas tu kena qada. Ni tak leh, qada tak leh. Berbagai-bagai ni kecek bakar-bakar ni. Ayah mak pun beringat juga, takut-takut atau demo silap pe. Ayah mak ni orang betul dah. Kecek orang mana tu yang rajak dalam ayat suci Al-Quran dan itu. Lepas tu dalam kitab-kitab kita hurai teruk tu. Tengok. Ha ni, tujuan kita sana itu nak cari jalan keselamatan bagi diri kita, bagi keluarga kita dan bagi kampung halaman kita, ceritanya bagi negeri kita dan bagi dunia kita. Oh, siapa ke dunia ni aja mak. Ho. Ini ni teknologi siapa belaka? Ni supaya mak duk buat reka radio ni. Boleh tengok di dalam apa ni? Dalam dalam feed ni. Ada tip dalam feed. Dia mau nak buka mana pun boleh seluruh dunia ni. Lepas tu dengan secara langsung sana itu, dia mau boleh buka dalam feed juga. Boleh dengar. Mudah dunia, habis-habis mudah. Saya panggilkan tisan, muncunan ni tu habis-habis mudah. Lalu tu pakarlah guna, habis jadi munafa'at. Jangan dia ambil benar hari saja. Menoh tak molek saja, ambil menoh molek. Orang mengajar, orang apa. Dia lepik melana-lana. Dia duduk di kita dengan usaha. Neh. Tak payah tanya orang tahu. Tanya orang alim. Neh. Lalu tu sedang menyelamati sekali. Lepas tu masa pun kita pun tak ada banyak dah ni. Neh. Sebagai buat kesimpulan hari ni. Katanya, royaklah. Sapalah kepada anak cucu cicit cocok kita kata deh kata Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu taala. Sebab ni ya. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu taala, iaitu agama Allah kepada umat manusia untuk dijadikan cara hidup manusia sana itu. Buat kita semua ni lah. Semua lah. Seluruh dunia. Dengan kita dapat apa ni. Bahawa menjalani hidup kita mengikut cara-cara Islam adalah senang. Dan mudah. Ya. Islam tidak menjadi susah kepada penganut-penganutnya di dalam urusan mereka. Dalam ajaran Islam terdapat kemudahan ataupun ruksah yang diberikan oleh Allah SWT. Untuk mudahan dalam menunaikan amal ibadat. Lalu itu sudah mengajar mati sekalian. Dengan dalilnya, iaitu Allah tak apa ni, Allah tidak menghendaki kezalimi ataupun kesusahan kepada kamu, iaitu pada manusia semua, pak kita semua ni lah, tetapi menghendaki supaya kamu bersih dan supaya menyempurnakan nikmat-nikmatnya atas kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Tu ya. Lalu tu sedang mengharap mati sekalian. acu kita suluh tengoklah deh. Lepas tu kita bersapa. Hari ni dengar dah hak ayah mak sana tu royak sana tu deh. Bersapa kepada keluarga kita apa tu kau ni. Deh. Kata Allah tidak menzalimi dan tak wik susah untuk nak buat ibadat pada Allah SWT. Mudah. Buat mengikut kemampuan masing-masing. Lepas tu ada amal rare pula dah. Orang sakit. Orang sakit. Orang perempuan yang mengandung. Yang mana mengharuskan berbuka puasa. Lepas tu wajib kena qada. Tu ya. Banyak lagi kemudahan. Lain-lain lagi. Lalu buatlah. Mengikut kemampuan kita. Manusia dia ada sifat dururah. Ada sifat kurengik. Ada sifat tu, sifat ni, sifat lemuh. Sifat sakit, demi. Ataupun duduk jauh daripada orang. Nak berimailah mana duduk sore diri dek nu. Jauh. Berimail di dalam keluarga. Lalu tu sebenarnya nama hati sekalian. Marilah kita sama-sama pakat-pakat usaha dan jagalah agama Allah, sampailah menasihatlah kepada saudara-saudara kita mengikut kemampuan kita sendiri. Beri nasihat, kecek dengan berjuruh, kecek dengan lemah lembut. Nak menarik demo, kena kecek dengan lemah lembut, weh. Jangan kasar. Tidak. Agama Allah, agama lemah lembut. Ugamu yang bertimbang rasa. Ugamu yang beri peluang kepada orang do'eh. Kepada orang dururah. Kepada orang sakit. Kepada orang tua. Kepada bagi orang perempuan. Bagi kanak-kanak. Berbagai-bagai. Deh. Cumanya. Jangan lupa pada Allah. Dan terima syukur. Terima kasih kepada Allah SWT saat itu. Yalah. Maya lima waktu, jangan tinggal. Kalau tinggal, wajib qada dengan segera. Dan sunat dengan segera. Banyaklah hukum-hukum sana itu. Deh. Akhir sekalinya, nak beri nasihat pada puak-puak kita semua, jagalah ahli sunnah wal jamaah. Tepat itu asas kita ajalah. Quran hadis, ijma ulama dan kiah. Begitulah hari ini. Ada salah silih. Maaf kepada ayah mak banyak-banyak. Deh. Lepas tu kita pakat-pakat beramal bersama. Mengikut kemampuan masing-masing. Hari ini sekadar sekarang ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
1: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.

0: hati mereka dalam keadaan lalai. Dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya sihir itu, padahal kamu menyaksikannya?
1: Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui.

Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah, dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.

penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan. Mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka rasul-rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.

Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim, yang telah kami binasakan, dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.

0: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya.
1: Qalu ya waylana inna kunna zalimin.
0: Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim.
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ.
0: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya, dengan main-main.

Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.

0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak, kebenaran, kepada yang batil, tidak benar. Lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu, karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ.
0: Dan miliknya, siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih.
1: يسبحون الليل والنهار لا يفترون.
0: Mereka malaikat-malaikat bertasbih, tidak henti-hentinya, malam dan siang.
1: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون.
0: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki ars dari apa yang mereka sifatkan.
1: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
0: Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak kebenaran, karena itu mereka berpaling.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku. وقالوا اتخذ